0: diintegrasikan bersama BMKG. Ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitungkan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk. Itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan. Tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, Konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, baru saja kita simak ya berbagai informasi aktual Pro 3 RRI. Tentunya melengkapi agenda informasi Anda pagi ini. Kita berada di pukul 9.26 menit pendengar. Selamat pagi untuk Anda dan terima kasih untuk kebersamaannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi.
1: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Kembali kami hadirkan program acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Rabu 9 September 2026. Ya, bersama saya Christine Padua yang akan menemani Anda dalam acara Halo RRI edisi Rabu 9 September 2026. Ya, pendengar, kami sampaikan permohonan maaf ya atas terganggunya siaran kami beberapa menit lalu diakibatkan ada gangguan teknis sehingga Halo RRI tidak dapat mengudara pada waktu yang ditentukan. Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pada Halo RRI kali ini Rabu 9 September 2026 Anda dapat menyampaikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, sampaikan apa yang menjadi aspirasi Anda. Kritik, saran, juga masukan-masukan Anda yang bersifat membangun ya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik dan sejahtera ke depan. Sampaikan saja di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Research.
1: Ya, pendengar, pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Rabu 9 September 2026. Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami, juga via WhatsApp ya, di acara Halo RRI Pro 1 Serui, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Babinsa Serui perkuat sinergi bersama staf distrik Anotaurei. Pendengar, dalam upaya mempererat hubungan dan meningkatkan sinergi dengan unsur pemerintahan wilayah, Babinsa Koramil 170901 Serui, Serma Lapili, melaksanakan kegiatan komunikasi sosial atau Komsos bersama para staf distrik Anotaurei bertempat di kantor distrik Anotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Selasa 8 September 2026. Kegiatan Komsos tersebut menjadi sarana bagi Babinsa untuk membangun komunikasi yang harmonis sekaligus memperkuat koordinasi dengan pihak distrik dalam mendukung berbagai program dan kegiatan di wilayah binaan. Pendengar, dalam suasana penuh keakraban, Serma Lapili berdiskusi bersama para staf distrik terkait, maksud kami staf distrik terkait situasi dan kondisi wilayah, termasuk pentingnya menjaga keamanan, ketertiban serta kebersamaan di tengah masyarakat. Serma Lapili menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik antara TNI dan pemerintah distrik sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif. Pendengar, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergitas antara Babinsa dengan pemerintah distrik Anotaurei, sekaligus menjadi bagian dari upaya TNI untuk terus hadir dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di wilayah binaan. Ya, pendengar, informasi yang kami hadirkan, kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Ya, baik pendengar, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Rabu 9 September 2026. Ada yang ingin menyampaikan kritik, saran, masukan, atau aspirasi Anda yang bersifat membangun ya? Mungkin itu mengenai pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, mungkin di bidang pendidikan, kesehatan, atau fasilitas umum dan pelayanan publik. Dapat Anda sampaikan ya di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, produksi RRI Serui. Jadwalkan pemadaman 3 kali seminggu, PLN Serui berikan tanggapan. Mendengar, PT PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Serui melakukan pekerjaan uprating jaringan tegangan menengah atau JTM sebagai upaya meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pekerjaan tersebut berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan pekerjaan. Staf teknik PLN ULP Serui, Kenang Asmara Putra Sirei, mengatakan pemadaman dilakukan untuk mendukung proses pekerjaan uprating JTM yang meliputi penggantian sejumlah infrastruktur jaringan. Mendengar, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, pemadaman dapat dilakukan 2 hingga 3 kali dalam satu minggu, tergantung kebutuhan pekerjaan di lapangan. Setiap pemadaman berlangsung kurang lebih selama 8 jam, mulai pukul 8.30 hingga 17 waktu Indonesia Timur. Kenang menjelaskan pekerjaan uprating dilakukan dengan mengganti tiang-tiang jaringan lama dengan tiang baru, serta mengganti kabel jaringan yang masih menggunakan kabel terbuka dengan penggantian trafo. Penggantian tersebut dinilai penting karena sebagian tiang jaringan lama telah mengalami kondisi keropos maupun berlumut yang berpotensi menimbulkan gangguan dan membahayakan lingkungan sekitar. Dengan penggunaan tiang dan kabel baru, PLN berharap keandalan jaringan listrik dapat semakin meningkat serta risiko gangguan dapat diminimalkan. Pendengar, PLN ULP Serui juga berupaya memberikan informasi kepada masyarakat terkait jadwal pemadaman melalui berbagai saluran komunikasi. Pekerjaan uprating jaringan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 bulan, dengan harapan pelaksanaan di lapangan dapat selesai lebih cepat apabila kondisi memungkinkan. Baik pendengar, PLN ULP Serui menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kepulauan Yapen yang terdampak pemadaman selama pekerjaan berlangsung. Ya, informasi yang baru saja kami bagikan kembali ke ruang dengar Anda tentang PLN yang menjadwalkan pemadaman 3 kali seminggu dikarenakan sedang melaksanakan pekerjaan uprating jaringan tegangan menengah. Ya, baik pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian dan juga untuk diketahui bersama ketika lingkungan atau daerah pendengar sekalian mengalami pemadaman aliran listrik, mohon untuk dapat dimaklumi karena PT PLN saat ini sedang melaksanakan pekerjaan uprating jaringan tegangan menengah. Ya, pendengar Halo RRI akan mengudara di ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 10:58 waktu Indonesia Timur. Anda yang ingin berpartisipasi, menyampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun ataupun masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkungan Anda yang menyangkut dengan pelayanan publik ataupun pokoknya yang ada di sekitar Anda ya, yang Anda rasa, waduh, harus saya sampaikan nih supaya ada perubahan yang lebih baik. RRI akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait untuk menjawab aspirasi Anda.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Ya, halo.
1: Halo, dengan...
0: Ya, dengan Bapak Otis?
1: Dengan Pak Otis, di bawah kaki Gunung Kejoni.
0: Oke, siap. Bapak Otis dari kaki ya, Gunung selamat, Kejoni.
1: Selamat siang. Halo, RRI. Dengan Pak Otis di bawah kaki Gunung Kejoni.
0: Oke, ya, siap.
1: Selamat siang buat Ibu Christine Paduka.
0: Siap, selamat siang juga, Pak Otis.
1: Lagi melaksanakan tugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Otis.
1: Pak Otis, pembahasan menyangkut pembayaran insentif amba-amba tuan.
0: Iya.
1: Nah, pembayaran insentif amba-amba tuan dan pendeta sehingga saat ini belum terbayarkan. Kendalanya di mana, hambatannya apa, hal yang harus diperjelaskan oleh pemerintah agar hamba-hamba Tuhan dan pendeta tidak menunggu berlarut-larut. Jika bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jika dipercepat, kenapa meski diperhambat?
0: Iya.
1: Ingat, hidup dan tumbuh dengan baik, jangan menyakiti siapapun agar doanya tidak mempersulit kehidupanmu.
0: Oke, Pak Otis, ini pembayaran
1: Tuhan dan pendeta, mereka selalu memberikan dukungan doanya tiap minggu di gereja maupun di mana melakukan ibadah. Pemerintah diambil dalam doa agar pemerintah berjalan dengan baik ke depan. Buta terhadap penderitaan rakyat, tuli terhadap jeritan dan tangisan rakyat, sibuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang 81 tahun, tapi lupa mewujudkannya. Selamat siang, Pak Otis Rangkupil.
0: Iya, Pak Otis izin, Pak Otis jangan diputus dulu. Oh, sayang sekali. Ya, Pak Otis dari kaki gunung Kijoniana Taure sudah menyampaikan aspirasinya ya tentang pembayaran insentif hamba-hamba Tuhan, pendeta yang belum dibayarkan. Belum sempat saya tanyakan nih Pak Otis ya, dibayarkan ini dari Pemda atau dan hamba-hamba Tuhan ini apakah umum atau hanya denominasi gereja tertentu atau juga bersifat umum ya, mungkin dari agama-agama yang lain juga ya. Ya, halo, selamat siang. Halo RRI Pro 1 Serui.
2: Selamat siang, Bapak.
0: Iya, selamat siang. Silakan, Bapak.
2: Dengan Pak Kansai.
0: Silakan, Bapak Kansai.
2: Ini saya apa? Mau sampaikan kepada kepala-kepala kampung dan seluruh jajarannya, kiranya melaksanakan tugas dengan baik.
0: Siap.
2: Ini menyangkut beras-beras yang kemarin trek-trek muat ini. Ada kampung-kampung yang mengeluh karena beras satu trek itu dibagi, ada yang dapat, ada yang tidak dapat.
0: Yeah.
2: Terus yang lain itu dimanipulkan di amankan kemana?
0: Iya.
2: Ini tolong rakyat kecil, dia hanya menunggu kalau ada bantuan, tolong diluruskan, dibagikan dengan baik untuk masyarakat yang menunggu apa bantuan itu.
0: Iya.
2: Jangan kita apa menyimpang banyak, terus ditanya lagi beras-beras itu kemana? Jadi tolong kita mengingat sehingga apa pemerintah kampung juga dapat berkat karena meluruskan segala bantuan yang baik. Jadi setiap kampung-kampung yang ada apa penerapan berasnya, tolong jangan menyimpang banyak.
0: Okay.
2: Tolong meluruskan kepada masyarakat. Ya itu mungkin dari saya seperti itu, sehingga semua kampung-kampung baik di wilayah kota, tolong ingat dengan baik.
0: Yeah.
2: Terus yang kedua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tolong melaksanakan tugas pemerintahnya dengan baik. Jangan kita sebagai pemimpin terus kita mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepemimpinan di kantor-kantor ini ambruk di kanan. Tapi kita harus rapat sehingga kita apa kebijakan itu kan pemimpin asal yang berkebijakan terus pasang orang sebarang-sebarang, tetapi bagaimana mengatur administrasi di daerahnya dengan baik.
0: Yeah.
2: Jangan hilang apa data sehingga orang lama itu dia harus, kalau dia mau diganti kan dia juga bisa mengatur data dengan baik sehingga yang baru masuk juga jalankan itu, kalau tidak nanti dari nol lagi.
0: Iya. Yeah, benar.
2: Ya. Ya itu mungkin dari saya seperti
0: itu. Yeah,
2: apa pemerintah tetap mengerjakan tugas dengan baik. Oke, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bapak Kansai. Terima kasih sudah bergabung. Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Atensi masuk via telepon dari seputaran Turu ya. Ada Bapak Kansai yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Di mana beliau menyampaikan para kepala kampung ya untuk melakukan tugasnya dengan baik dan benar dalam penanganan pembagian bantuan pangan ya. Beras, dalam hal ini beras yang beberapa hari lalu dan hingga saat ini masih terus dibagikan ya. Agar dibagikan secara merata, baik ke nama-nama yang sudah terdata, apabila ada kelebihan dari nama-nama yang sudah terdata, harap untuk dibagi secara merata kepada seluruh warga kampung ya. Iya, dan dimohon untuk tidak disalahgunakan ya beras bantuan pangannya, karena tujuan dari pusat adalah benar-benar untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan. Ya, pendengar, terkait dengan atensi yang disampaikan Bapak Kansai ini ya mengenai beras atau bantuan pangan yang diberikan beberapa waktu lalu juga ya, setelah dibagikan banyak sekali di media sosial Facebook warga masyarakat ya dengan menjual ya. Ya, menjual beras bantuan pangan tersebut dengan foto-foto lengkap ya, karungnya bantuan pangan. Waduh. Ya, ini agak kurang bagus juga ya, karena pemerintah mengirimkan beras, bantuan beras tersebut yang pasti buat dimakan oleh keluarga kita di rumah ya, untuk mengurangi beban pengeluaran kita, untuk supaya tidak membeli beras. Tapi kalau kita jual kembali dan kemudian beberapa waktu ke depan ibaratnya jual beras untuk beli beras lagi. Iya, dan ketika kita jual, pasti yang warga masyarakat lain yang tidak sempat dapat akan kurang enak hati ya. Mendingan dikasih ke kita yang membutuhkan untuk dimakan, bukan untuk dijual. Iya, kemudian atensi berikut ya dari Bapak Kansai, beliau mengkritik ya pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan menempatkan aparat atau pegawai-pegawai pada instansi-instansi OPD-OPD pemerintahan dengan tepat dan sesuai, sehingga pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen boleh tepat sasaran sesuai dengan apa yang seharusnya.

Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Rabu 9 September 2026. Sudah ada dua penelpon yang bergabung ya, ada Bapak Otis di Kaki Gunung Kijoni, kemudian ada Bapak Kansai di Seputaran Turu. Pendengar sekalian, ada yang ingin bergabung ya, menyampaikan atensi Anda, masih ada waktu, silakan bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821 1 9091 6761.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Rabu 9 September 2026. Ya, pendengar, sambil menantikan atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, kami sampaikan ya, jika pendengar sekalian mungkin ada yang kemarin hari Selasa 8 September 2026 mengikuti dialog Asta Cita Kentongan Mitigasi Bencana yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Serui ya, di mana topiknya adalah El Nino dan sebaran asap di Yapen. Dengan narasumber kami dari BMKG ya, ada Bapak Hafiz Alamsah Putra yang menyampaikan bahwa situasi atau kondisi El Nino ini akan berlangsung hingga awal 2027, di mana curah hujan akan masih sangat rendah dan masih akan terus terjadi musim panas atau kemarau dan kekeringan ya. Untuk itu dihimbau kepada warga masyarakat Kepulauan Yapen untuk tetap menjaga lingkungan di mana kita berada, karena situasi El Nino atau musim kemarau ini masih akan berlangsung hingga awal 2027 nanti. Ya, jangan melakukan pembakaran lahan secara tidak bertanggung jawab ya, atau sebaiknya jangan melakukan pembakaran lahan untuk sementara waktu, terutama bagi para petani atau pekebun ya, yang akan membuka kebun baru, kalau bisa dengan membabat saja atau cabut rumputnya sehingga tidak mengakibatkan kebakaran di musim kemarau saat ini. Ya, dan juga curah hujan diperkirakan akan tidak seperti biasanya ya. Curah hujan sangat rendah dan juga dihimbau dari pihak BMKG untuk melakukan penghematan air. Karena musim kemarau yang masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan hingga awal tahun 2027 memungkinkan sumber air akan mengalami penurunan atau bahkan kekeringan.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan atensi-atensi Anda via telepon juga via WhatsApp di acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Rabu 9 September 2026. Kami hadirkan satu tembang manis untuk menghibur Anda sekalian di siang hari ini dan menemani aktivitas yang Anda kerjakan. Ya, tembang manis Yosim Tempo Dulu ya, cover version 2026. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar, pukul 10.53 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Rabu 9 September 2026. Ya, pendengar, masih ada 4 menit tersisa ya, bagi Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda. Ya, halo, selamat siang.

0: Halo ya, dari Provos atas Rui. Oke Pak Oti, silakan. Tadi
1: dengan
0: belum.
1: Otis comeback.
0: Iya, saya belum sempat tanyakan tadi itu.
1: Pembayaran insentif itu kepada hamba-hamba Tuhan dan pendeta menggunakan dana otsus
0: dibayar oleh pemerintah.
1: Selama ini, tetapi tahun ini yang mengalami keterlambatan.
0: Yeah.
1: Maka hal ini yang dipertanyakan oleh hamba-hamba Tuhan.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Pak Otis Rangkutu dong.
0: Oke, terima kasih Pak Otis sudah memberikan penjelasannya kembali ya. Tadi belum sempat saya tanyakan. Oke, pembayaran insentif hamba-hamba Tuhan atau pendeta ya. Dari dana otsus atau otonomi khusus. Siap. Terima kasih Pak Otis untuk atensinya ya, keterangannya yang sudah disampaikan. Iya, baik pendengar, masih ada 3 menit tersisa ya. Masih bisa nih bagi Anda yang mau menyampaikan atensi Anda via telepon juga via WhatsApp 08 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya pendengar, saya sampaikan kembali ya himbauan dari BMKG terkait dengan fenomena El Nino yang saat ini sedang terjadi, di mana musim kemarau berkepanjangan dan kurangnya debit air ya. Dan juga curah hujan yang rendah sehingga mengakibatkan kekeringan yang panjang. Untuk itu dihimbau tidak membakar-bakar secara sembarangan ya. Ya, terutama bagi para petani tradisional yang membuka lahan perkebunan dengan cara membakar lahan ya. Kalau bisa untuk sementara waktu dibuka lahannya dengan cara ditebang dan dicabut rumputnya ya, sehingga tidak menggunakan api sebagai sarana untuk membuka lahan perkebunan. Ya, dan juga dari BMKG menghimbau ya, ketika ada turun hujan, dimohon untuk tidak menggunakan air hujan tersebut ya, untuk ke mandi maupun untuk keperluan masak atau minum, karena curah hujan yang turun masih mengandung partikel-partikel berbahaya ya, seperti debu dan lain sebagainya, sehingga tidak dianjurkan untuk mandi atau menggunakan air hujan untuk keperluan kebutuhan mandi atau cuci dan juga untuk memasak ya.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 10.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri program acara Halo RRI Pro Satu Serui edisi Rabu 9 September 2026 dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada pendengar sekalian yang sudah mengambil bagiannya dalam acara Halo RRI. Ada Bapak Otis di kaki Gunung Kijoni Anotauri sana. Kami ucapkan terima kasih ya buat Pak Otis dan atensinya. Juga buat Bapak Kansai di seputaran Turusana yang juga menyampaikan atensinya dan bergabung di acara Halo RRI Pro Satu Serui. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Halo RRI berikutnya akan kembali tanggal 11 September di hari Jumat ya, di waktu yang sama. Halo RRI spesial HUT RRI. Oke. Ya, baik pendengar tetap di program Satu RRI Serui, kami akan terus menyampaikan dan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda, dan kami akan terus menghibur Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan terbaik kami, dengan harapan dapat menambah semangat aktivitas Anda di siang hari ini, Rabu 9 September 2026. Apapun yang Anda kerjakan di hari ini, kerjakan dengan sungguh hati, jangan lupa untuk mengawali dan meminta pertolongan Tuhan dalam setiap aktivitas yang Anda kerjakan agar boleh berhasil dan hasilnya tentu saja baik dan membawa berkat bagi Anda dan juga keluarga Anda.

0: Tin, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setia Pro Satu dari Serui di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pukul 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan hilirisasi. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tiongkok bangun hilirisasi pangan di Morowali. Pendengar, investasi industri makanan asal Tiongkok menambah warna baru dalam perkembangan industri di Morowali, Sulawesi Tengah. PT Freenow Food Industry, bagian dari Zhejiang Group, resmi memulai operasionalnya di Morowali pada hari Senin. Pada hari Senin tanggal 7 September 2026. Peresmian operasional perusahaan tersebut dihadiri sejumlah petinggi Zhejiang Group dari Tiongkok, termasuk Direktur Sensi Group Wang Yuan, serta perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum beroperasi di Indonesia, Freenow telah memiliki 5 pabrik di Tiongkok dengan total 19 lini produksi. Pendengar, bersama fasilitas di Indonesia, kapasitas produksi Freenow diharapkan mencapai 84 ribu ton per tahun. Kehadiran Freenow menjadi bagian dari perkembangan industri di Morowali yang selama ini lebih banyak dikenal sebagai kawasan pengolahan nikel. Investasi di sektor makanan juga memperlihatkan peluang pengembangan hilirisasi pada komoditas di luar mineral. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Ruslani, mengatakan, pemerintah terus membuka peluang investasi dari berbagai sektor untuk memperkuat ekosistem industri di Indonesia. Menurut Rosan, pengembangan hilirisasi tidak harus terbatas pada sektor pertambangan karena komoditas pertanian dan perkebunan juga memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pengolahan di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Pendengar, sebanyak 49 perusahaan diantaranya telah memanfaatkan fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai. Ia mengatakan pemanfaatan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa aspek kepabeanan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kegiatan industri, terutama bagi perusahaan yang memiliki aktivitas perdagangan dan rantai pasok lintas negara. Fasilitas kawasan berikat memberikan sejumlah kemudahan kepabeanan dan perpajakan bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan. Pendengar, bagi industri yang menggunakan bahan baku atau memiliki orientasi perdagangan internasional, fasilitas tersebut dapat mendukung efisiensi proses produksi dan distribusi. Berbeda dengan industri pengolahan nikel yang menjadi ciri utama Morowali, Freenow bergerak di sektor makanan dan diharapkan turut memperkuat industri hilir berbasis kelapa. Pendengar, masuknya Freenow sekaligus memperlihatkan bahwa agenda hilirisasi dapat dikembangkan pada sektor pangan dan komoditas perkebunan. Jika keterkaitan dengan bahan baku domestik, tenaga kerja, dan industri pendukung dapat diperkuat, investasi semacam ini berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Morowali pun memiliki peluang untuk berkembang sebagai kawasan industri dengan basis sektor yang semakin beragam, tidak hanya bertumbuh pada komoditas nikel. Ya, pendengar, informasi pertama tentang hilirisasi, Tiongkok bangun hilirisasi pangan di Morowali. Sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, dan informasi berikut masih seputar hilirisasi dari Morowali. Kita bergeser ke Denpasar. Menkop dorong KDKMP, perkuat hilirisasi desa. Pendengar, Kementerian Koperasi menegaskan, koperasi harus menjadi salah satu instrumen utama dalam penguatan program hilirisasi produk masyarakat. Selain itu, koperasi termasuk koperasi desa, Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk menjadi off-taker dari semua produk unggulan masyarakat, sehingga nilai tambah dapat diciptakan dari ekosistem koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Lampung
menyatakan koperasi perlu dilengkapi beberapa peralatan pasca produksi seperti dryer untuk komoditas padi, cold storage maksud kami, untuk berbagai produk pertanian, perikanan, dan lainnya. Peralatan ini menjadi alat bantu bagi koperasi untuk memastikan produk-produk unggulan masyarakat dapat diolah lebih lanjut sehingga nilai jualnya dapat meningkat. Pendengar, Menkop Ferry menjelaskan saat ini beberapa peralatan dan mesin pendukung yang tersedia di pasar rata-rata adalah untuk praproduksi, sementara untuk pasca produksi masih sangat minim. Hal ini mengakibatkan peluang bagi koperasi untuk mendukung kegiatan hilirisasi produk-produk unggulan masyarakat terbatas. Menkop Ferry juga menambahkan, sebagai jaminan agar operasionalisasi KDKMP dapat berjalan optimal dan sesuai harapan, payung hukum berupa peraturan presiden akan segera diterbitkan. Dengan adanya aturan ini, maka tidak akan ada lagi simpang siur terkait tugas pokok dan fungsi dari KDKMP. Ya, pendengar, informasi kedua tentang hilirisasi, di mana Menkop dorong KDKMP perkuat hilirisasi desa. Dan informasi-informasi yang kami hadirkan juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, untuk menghibur Anda di siang hari ini ya, pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan satu tembang manis, Medley Yospan, cover musik reggae remix Papua Indonesia Timur. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Wah, saking Jawa.
1: Sapa Bua?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusat keabadian.
9: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, pendengar Pro Satria Risrui di mana saja Anda berada, pukul 11:18 waktu Indonesia Timur. Dan untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali akan kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan. Ya, informasi pertama berasal dari Merauke ya. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tekan inflasi, gerakan pangan murah digelar 2 hari di Merauke. Pendengar, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Bank Indonesia, Perum Bulog, distributor pangan serta kelompok petani hortikultura menggelar gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah digelar selama 2 hari di kios pangan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Pendengar, pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian diantaranya telur, cabai, daging ayam, minyak goreng, gula pasir, dan beras. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Marta Bayu Wahyuni Wijaya, diwakili Kepala Bidang Ketersediaan Stabilisasi dan Kerawanan Pangan, Agapitus Paperanggono, mengatakan kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi. Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, sejumlah komoditas pangan yang saat ini menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi antara lain cabai, daging ayam, dan beras. Pendengar, khusus komoditas cabai, kata Agapitus, produksi lokal di Merauke masih menghadapi kendala akibat musim kemarau. Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan sekitar 14 hektar untuk pengembangan cabai, namun realisasinya belum optimal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasokan cabai kemudian didatangkan dari luar daerah. Namun, kondisi tersebut membuat harga cabai masih berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogram. Ya, dan sementara itu harga daging ayam di Merauke juga masih berada di atas harga rata-rata nasional. Harga daging ayam secara nasional berada di kisaran Rp42.000 per kilogram. Maksud kami Rp42.000 per kilogram, sedangkan di Merauke rata-rata mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Pendengar, Agapitus menjelaskan gerakan pangan murah dilaksanakan selama 2 hari setiap bulan ini sebagai salah satu langkah pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus menekan inflasi. Intensitas kegiatan tersebut berpotensi ditingkatkan menjelang Desember, terutama untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Keagamaan. Ya, pendengar, meski demikian, kondisi inflasi Kabupaten Merauke disebut masih dalam kategori wajar. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat. Dan antusiasme masyarakat terhadap gerakan pangan murah juga dinilai cukup baik. Promosi kegiatan dilakukan melalui media sosial, namun sejak hari pertama pelaksanaan, sejumlah komoditas langsung diminati masyarakat. Pendengar, melalui gerakan pangan murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Merauke. Sementara itu, Sulasmi, salah satu pedagang hortikultura, menyampaikan untuk harga cabai saat ini berkisar di harga Rp100.000 per kilogram, di mana beberapa hari lalu sempat di harga Rp120.000 per kilogram. Sementara untuk cabai besar dan keriting masih standar. Ya, pendengar, informasi pertama tentang ketahanan pangan, di mana tekan inflasi, gerakan pangan murah digelar 2 hari di Merauke.

Pendengar masih seputar ketahanan pangan dari Merauke, kita beralih ke Jayapura. Pangdam Cendrawasih dan Gubernur Papua tinjau program cetak sawah di Senggi. Pendengar, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang bersama Gubernur Papua Matius Fakiri meninjau program cetak sawah di Kampung Woslai, Distrik Senggi, Kabupaten Kerom, Papua pada hari Senin 7 September 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan lahan pertanian sekaligus mendorong percepatan pengembangan pertanian modern dan penguatan ketahanan pangan di Papua. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tripurwanto mengatakan, kunjungan Pangdam bersama Gubernur Papua menjadi bentuk sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan. Pendengar, dalam kunjungan tersebut, Pangdam dan Gubernur meninjau sejumlah lahan cetak sawah di Jalur 1 dan SP2 Kampung Woslai. Keduanya juga melihat penerapan teknologi pertanian serta mencoba penanaman menggunakan alat tabela. Pengembangan lahan di kawasan tersebut selanjutnya diarahkan menjadi model pertanian modern atau Advanced Agriculture System. Salah satu kawasan seluas 50 hektare direncanakan menerapkan sistem PMAS dan didukung menggunakan penggunaan drone untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan. Penerapan teknologi pertanian tersebut ditargetkan meningkatkan produksi padi dari rata-rata 4 hingga 5 ton menjadi sekitar 10 ton per hektar. Menurut Tri Purwanto, pengembangan pertanian di Senggi tidak hanya berorientasi pada pembukaan lahan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu mengelolanya hingga memberikan nilai ekonomi. Pendengar, lahan pertanian di Kampung Woslai diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu model pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan serta menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Kerom. Ya, pendengar, informasi kedua sudah kami hadirkan di mana Pangdam Cendrawasih dan Gubernur Papua tinjau program cetak sawah di Senggi. Semoga dua informasi berturut-turut ya yang kami hadirkan tentang ketahanan pangan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian di mana saja Anda berada.

Hey, pendengar setia Pro Satu RS RUI di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan investasi. Dan masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Jatim melirik potensi sarang burung walet Kaltara. Pendengar, Provinsi Jawa Timur melirik potensi besar komoditas sarang burung walet asal Kalimantan Utara untuk menembus pasar ekspor internasional. Peluang kerja sama ini mengemuka usai gelaran misi dagang dan investasi Kaltara Jatim yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza pada hari Selasa 8 September 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan potensi sarang burung walet di Kaltara sangat melimpah dan menjadi salah satu poin penting yang akan didalami lebih lanjut setelah kunjungan ini. Ia menegaskan bahwa akses pasar tersebut bukan hanya menguntungkan Jawa Timur, melainkan juga membuka peluang besar bagi para petani sarang burung walet di Kaltara untuk menembus pasar global. Selain sarang burung walet, Kofifa juga menilai kayu bulat juga banyak diminati pelaku usaha Jawa Timur. Pendengar, Kofifa menekankan pentingnya komitmen tumbuh maju, berkembang dan sejahtera bersama. Sinergi ekonomi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan inklusif yang membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi angka kemiskinan di kedua wilayah. Ya, pendengar, informasi pertama tentang investasi ya yang sudah kami hadirkan di mana Jatim lirik potensi sarang burung walet Kaltara.

Ya, pendengar, informasi kedua tentang investasi. Ya, dan masih kami lansir di laman yang sama, rri.co.id. Investasi 776 miliar rupiah, hilirisasi kelapa di Morowali siap serap 2.900 tenaga kerja. Pendengar, pemerintah memperluas program hilirisasi ke sektor perkebunan melalui pengembangan industri pengolahan kelapa di Morowali. PT Frinau Food Industry menyiapkan investasi sekitar 776 miliar rupiah untuk membangun industri kelapa terintegrasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Ruslan Ruslani mengatakan, investasi tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa nasional. Selain memperkuat industri pengolahan, investasi ini diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pendengar, PT Frinau Food Industry akan mengembangkan industri pengolahan kelapa secara terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Investasi sekitar 776 miliar rupiah atau setara 47 US dollar tersebut akan direalisasikan dalam 3 tahap. Pada tahap awal, perusahaan akan memproduksi santan, air kelapa konsentrat, minyak kelapa, dan arang tempurung. Selanjutnya, perusahaan akan mengembangkan produk bernilai tambah seperti susu kelapa dan minum.

Man siap saji untuk pasar ekspor. Ya, pendengar, pemerintah juga berkomitmen memberikan kepastian dan kemudahan berusaha bagi investor. Pengawalan realisasi investasi dilakukan agar program hilirisasi memberikan manfaat optimal bagi perekonomian dan masyarakat. Ya, baik pendengar, dua informasi tentang investasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan informasi ini juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Semoga informasi-informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan

Iya, baik, selamat siang pendengar setiap program Satu Ada Restro di mana saja Anda berada. Pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Pro 1 kembali menghadirkan program acara Pilpen Pilihan Pendengar. Edisi Rabu, 9 September 2026. Ya, baik pendengar, di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui hari ini, Anda dapat berpartisipasi melalui line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Iya, ada yang mau berkirim-kirim kabar, berkirim-kirim salam, juga ucapan-ucapan khusus spesial Anda ya di siang hari ini. Langsung saja ya, bergabung di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Iya, Anda juga dapat merequest lagu kesukaan Anda ya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat makan siang ya bagi Anda yang sedang menikmati hidangan makan siang Anda. Apapun menu yang disajikan, tentu saja nikmati dengan ucapan syukur, pasti akan terasa nikmat. Ya, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas bagi pendengar setia Pro 1 dari Serui yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen dari ujung pukul ujung. Kami sapa selamat siang, selamat beraktivitas. Juga bagi Anda yang ada di Kabupaten Sejuta Bakawaropen, selamat siang, selamat beraktivitas. Iya, kami juga mau sapa pendengar setia yang ada di seputaran Papua Tengah Nabire sana. Selamat siang saja ya buat kamu yang ada di Papua Tengah sana. Selamat beraktivitas. Juga di Kabupaten Supiori, ada juga di Biak, ada di Numfor juga ya, dan di Manokwari. Selamat siang saja, selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Iya, juga ada pendengar setia yang ada di Kabupaten Sarmi ya, Kota Ombak Sarmi, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Juga yang ada di Kota Dolar Timika, yang ada di Kota Gudeg Jogja, selamat siang, selamat beraktivitas. Iya, yang ada di Palu, yang ada di Maumere, selamat siang, selamat beraktivitas saja. Iya, pendengar masih di Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Rabu 9 September 2026. Iya, kami masih menantikan atensi manis Anda di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-16761.

Ya, baik pendengar, pukul 12:15 menit waktu Indonesia Timur, sudah ada atensi masuk via WhatsApp dari Paman Roni. Oke, selamat siang Paman Roni, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ucapan dari Paman Roni ya. Selamat siang, kakak putar lagu dari Waropenka. Oke, dari Siponi Group yang judulnya Gavasedo. Lagu ini dipersembahkan ya untuk menghibur teman-teman yang lagi di rumah sakit. Ya, selamat siang saja ya buat para nakes yang lagi melakukan pekerjaannya di rumah sakit RSUD Serui. Selamat bekerja, Tuhan berkati ya semua yang dikerjakan hari ini, mendatangkan hasil yang baik bagi para nakes dan juga tentu saja pasien yang diobati. Ya, terima kasih Paman Roni sudah bergabung di acara Pilpen siang hari ini, Gavasedo. Spesial buat Paman Roni dan para nakes di RSUD akan kami hadirkan.

Ya, baik pendengar, pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan lagu requestan dari Paman Roni ya, Gavasedo. Spesial buat Paman Roni dan para nakes yang saat ini sedang melaksanakan tugasnya di RSUD Serui. Juga buat seluruh pendengar setiap prosatu dari Serui di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik, selamat siang pendengar sekalian, pukul 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Ya, pendengar masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Rabu 9 September 2026. Ya, baik pendengar, kami masih menantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda yang mau berkirim-kirim pesan, kirim salam, atau ucapan-ucapan khusus spesial Anda, atau mau request lagu ya, juga boleh. Tentu saja untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, akan kami hadirkan lagu-lagu requestan Anda. Bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Pilpen akan menemani ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Iya, kami mau sapa-sapa ya pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang selalu setia memonitor siaran kami. Kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas bagi... Ya, laki-laki Seribu Bakau ya, di seputaran Kampung Harapan sana. Juga ke Banawa, ada Bapak Sam di sana. Dan kemudian, selamat siang juga buat Bapak Otis di kaki Gunung Kijoni ya. Tadi sudah masuk di jalur Halo RRI. Ya, seputaran turun sana ya, ada Bapak Kansai, kami sapa selamat siang, selamat beraktivitas. Juga tadi sudah masuk di jalur Halo RRI. Ya, dan di seputaran Tugu Perahu, kami mau sapa, ada Pendeta Wamea di sana beserta keluarga, selamat siang saja. Kemudian, kita beranjak ke Jamaika. Wow, Jamaika alias Jalan Maria de Kampung ya. Di sana juga ada Putra Ansina, selamat siang saja. Dan seputaran Konti ya, Opa Setrumbi sepertinya masih di kampung ya, belum bergabung lagi di Pro 1 RRI Serui. Ya, dan seputaran kompleks SMP YPK sana, ada Bapak Guru Ansaka dan keluarga, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Kemudian kami mau sapa yang punya kadal ya, alias Kando Dalam, ada Bapak Ayomi dan keluarga di sana. Dan seputaran Waina Kawini, ada Bapak Kawari sekeluarga, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Juga yang punya kota Gudeg, Yogyakarta, ada Bapak Jerry Marian dan keluarga. Yang punya kota Jeruk Nabire ya, ada Bung X, selamat siang saja Bung X. Iya, yang punya kota Dolar Timika, ada Putra Kamoro, selamat siang saja. Dan seputaran Anotaurei, ada Bung Gat Warumi dan keluarga, selamat siang saja ya buat Bung Gat dan keluarga. Iya, kita ke seputaran Tarau, ada Bung Aide Manafariri, selamat siang saja. Kemudian yang sudah tidak kedengaran suaranya lagi ya, jarang bergabung, Bung PTK, selamat siang saja. Iya, di Supiori sana kami mau sapa ada Pak Sro ya, alias Pak Sroer dan keluarga, selamat siang, selamat beraktivitas. Juga, iya, bintangnya Ruang Rindu ya, ada Maven di Kampung Harapan. Ya, selamat siang saja ya buat Maven, selamat beraktivitas di siang hari ini. Juga di seputaran Yapan ya, ada Mamit di sana, selamat siang saja, lekas sembuh ya, sehat kembali, supaya bisa gabung di Ruang Rindu lagi. Oke, selamat siang saja ya buat Mamit, juga Putri Lembata dan Wawing di seputaran Yapan juga. Dan kami mau sapa yang punya kota Ombak Sarmi, ada Kak Esti di sana. Halo Kak Esti, selamat siang, selamat beraktivitas saja. Ya, dan kembali ke seputaran Anotaurei lagi, ada Mama Aninam Abad dan keluarga. Selamat siang saja ya buat Mama Aninam. Ya, dan kita ke Ketuapi, ada Bapak Stepen Aninam dan keluarga, selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Kemudian di Maumere ada Bunda Ima, dan di Palu ada Bung Nasrun. Kemudian di Soa NTT sana, ada Opa ya, Opa biasa bergabung di acara Ruang Rindu, selamat siang saja buat Opa dan keluarga. Iya, dan di seputaran Jalan Patimura ada Mambet, juga Majapahit ada Nona Mikropon, dan Sanggar Bakti, ada Kakak Ranbis di sana, selamat siang saja. Iya, seputaran Warari sana ya, kami mau sapa ada Bapak Teo Sirami dan keluarga. Juga yang tadi sudah masuk via WhatsApp ya, ada Paman Roni, selamat siang saja, selamat bertugas bersama teman-teman nakes di rumah sakit ya. Iya, juga buat Akon ya di Kodam sana alias Konti Dalam, selamat siang saja. Dan kami mau sapa yang punya Dawai, ada Kakak Onavi dan juga suami di sana, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Iya, kami mau sapa yang punya Gang Surabaya, ada Putri Sisbel, selamat siang buat Putri Sisbel, selamat beraktivitas di siang hari ini. Jika kita beranjak ke Jamal ya, Jalan Maluku ada Kakak Waribo 23, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Dan yang punya Menawi ya, sudah tidak kedengaran suaranya lagi nih, ada di mana? Oke, Ade Bonai, selamat siang, selamat beraktivitas.
Iya, juga kami mau sapa senior kami ya yang ada di seputaran Anotaure, ada Bapak Theo Imbiri. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Dan juga keluarga Biero Tabuiwa yang kau di seputaran Kaiboy sana. Ya, pendengar masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Rabu 9 September 2026. Ya, masih ada banyak waktu ya, berapa menit ke depan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi-atensi manis Anda di siang hari ini. Bergabung di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-1661.

0: Ya, baik pendengar, untuk menghibur Anda di siang hari ini, sambil kami nantikan atensi-atensi Anda di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, baik via telepon, juga via WhatsApp, kami hadirkan dua tembang manis dari Aryo Swayor ya, dengan Wope Woroi. Kemudian disusul dengan tembang manis berikutnya, ada Cinta Sakota dari Mita Tahalatu. Baik pendengar, selamat menikmati sajian hiburan yang kami hadirkan. Semoga menambah semangat aktivitas Anda di siang hari ini. Iya, sudah ada deringan telepon yang masuk ya. Bisa dicoba kembali nih, waktunya masih banyak ya. Buat yang baru telepon tadi, bisa dicoba kembali 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Iya, halo selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Oke, selamat siang.
1: Dengan Bapak Kansai.
0: Oke, Bapak Kansai. Terima kasih sudah bergabung, Bapak Kansai. Silakan atensinya.
1: Oh, siapa untuk cantik yang besok ulang tahun yang perdana.
0: Oh, ulang tahunnya besok ya?
1: Ya,
0: tanggal 10 September ya. Namanya siapa nih, Bapak Kansai?
1: Namanya Rahel Dewi
0: Gunena.
1: Iya, Rahel Dewi Gunena.
0: Jomena ya?
1: Iya, Gunena.
0: Iya, Jomena.
1: Namanya Guru, bapaknya Sangir.
0: Oh, Sangir ya, peranakan. Oke. Okay.
1: Jadi Gunena Kansai.
0: Oh, Jomena Kansai. Wah, harus marga tanah itu wajib.
1: Iya.
0: Tidak boleh lepas.
1: Belum tahun yang perdana, mungkin sudah ada persiapan kah, belum kah?
0: Iya punya.
1: Persiapan, semoga Tuhan berkati.
0: Amin ya.
1: Dalam masa pertumbuhan, agar kedua orang tua, kedua nenek dapat mengaku dengan baik.
0: Iya.
1: Apa yang diberikan Tuhan. Terus kakaknya yang di Antoni, Zakaria Senena, bersama Oma, Ante, semua yang ada di Antoni, di SP3 ya, SP3 Antoni. Semoga sehat-sehat semua, Tuhan berkati di siang hari ini, lagi menikmati berkat, Tuhan berkati semua kehidupan mereka.
0: Yeah.
1: Dan juga, Mama Ade Ula ya, Elska Ursula Kansai yang ada di Manokwari yang melanjutkan kuliahnya, yang Tuhan berkati semua di siang hari ini bersantai atau menikmati berkat dengan teman. Tuhan berkat seluruh kehidupan, jauhkan segala bahaya dalam kehidupan. Terima kasih. Lagunya?
0: Iya, lagunya Pak Kansai.
1: Doa ibuku.
0: Di doa ibuku ya, oke. Spesial buat anak Rahel ya, yang akan ulang tahun besok nih, asik.
1: Terima kasih kakak, Tuhan berkati.
0: Iya, Tuhan berkati juga Bapak Kansai, terima kasih sudah bergabung. Iya, pendengar, pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Baru saja berlalu ya, atensi masuk via telepon dari seputaran Turu ya, Bapak Kansai. Ya, Bapak Kansai menyampaikan nih kalau besok cucunya Rahel ulang tahun. Ya, Rahel Dewi ya. Saya mau sebut marga bapaknya takut salah ya, biarkan saya saja. Iya, marga tanah tetap harus. Iya, buat anak Rahel yang besok ulang tahun ya. Persiapannya pasti sudah nih disiapkan hari ini. Iya, pokoknya Tuhan berkati saja buat anak Rahel, masa pertumbuhannya Tuhan lindungi selalu. Juga buat kedua orang tua, juga keluarga, tete nenek juga sanak saudara keluarga, Tuhan memberkati semua. Iya, lagu dari Bapak Kansai di Doa Ibuku, siap akan kami hadirkan ya, spesial buat anak Rahel yang besok berulang tahun.

Ya, baik pendengar, untuk menghibur Anda di siang hari ini kami hadirkan dua tembang berturut-turut. Ada lagu requestan dari Bapak Kansai tadi ya, di doa ibuku namaku disebut, dari Nikita dan juga Herlin Pirena, dan disusul dengan lagu Cinta Sakota dari Mita Tahalatu. Dan kemudian ya, kami tambah satu ya, bonus satu lagu dari Arius Wayor, Wope Woroi. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, pukul 12:56 waktu Indonesia Timur, tersisa 2 menit sebelum kami menutup program acara penyelpen pilihan pendengar Pro 1 Serui edisi Rabu 9 September 2026. Ya, pendengar, kami sampaikan ya di pukul 13 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan warta berita dinamika olahraga, kemudian potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Ya baik pendengar, pukul 12:57 waktu Indonesia Timur, kami akhiri program acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Rabu 9 September 2026 dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat dua atensi masuk ya, dari Paman Roni, kemudian ada Bapak Kansai di Turu ya. Terima kasih sudah bergabung di acara Pilpen, pendengar, pilihan pendengar ya, Pro 1 Serui. Baik, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: di dunia. Mereka dapat subsidi, tapi juga harus mencari cara supaya mereka juga punya revenue. Hmm. Revenue untuk membantu operasionalisasi lembaga. Ya, itu ya. Terjadi pada semua okay. lembaga media publik di dunia. Baik. Nah ini yang harus kita lakukan dan makanya baik. Itu saya tambahkan ya. Nah ini kan kita punya undang-undang penyiaran lama ya. Pak Iro, jadi ini kalau kita ini kan status media publik itu kan independen, netral, non-komersial. Hmm. Ya. Nah non-komersial itu bukan berarti kemudian kita gak berusaha. Nah ini bersyukur kita ada draft undang-undang revisi penyiaran itu non-komersial itu gak ada lagi Pak Iro. Ganti profesional. Nah ini kita bersyukur sekali kalau memang itu bisa segera diterapkan ya. Mm-hmm. Supaya ini menjadi dorongan buat kita untuk supaya lebih bergerak, lebih
1: lebih dinamis lagi. Lebih dinamis. Baik kalau begitu. Terakhir mungkin sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Pak Kodari. Tugas Bakom adalah mengorkestrasi berapa? 84 kementerian lembaga dan juga pihak-pihak terkait. Tapi kemudian di mana Bakom juga memberi kesempatan kepada RRI untuk bergerak dan terus nantinya?
2: Tentunya Bakom sangat berharap kepada RRI untuk bisa menyampaikan informasi-informasi program-program kerja pemerintah, termasuk juga untuk bisa merespon berbagai macam perkembangan dan dinamika peristiwa. Sudah pasti itu. Kehadiran saya di sini salah satu indikator dari dukungan kepada RRI. Apalagi sekarang sering ngobrol dengan Pak Iro.
1: Mm-hmm. Sudah kawan lama ya, lagi ya.
2: Sekali lagi saya mengingatkan dan berharap agar RRI dapat bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman, Pak. Di satu sisi coverage dari RRI memang sudah sangat luas. Berapa? 78%. Tetapi pertanyaannya, berapa persen, berapa banyak penduduk Indonesia di 78% wilayah atau geografi itu yang mendengarkan RRI, yang mengakses RRI. Saya kira jangkauan itu penting, tetapi kalau kita lebih tajam lagi, kata kuncinya kan berapa banyak yang mendengar. Di media sosial kita bisa mengidentifikasi dengan cukup akurat itu. Satu akun, berapa followernya. Di YouTube kita bisa cek berapa yang nonton. Engagementnya seperti apa. Jadi pergeseran paradigma itu tidak terhindarkan. Termasuk juga cara melihat data. Cara diagnosa.
1: Oke.
2: Hemat saya diagnosanya sekarang gak cukup hanya sekedar coverage Pak. Tapi bagaimana pesan memastikan itu. Bahwa pendengar RRI itu angkanya bisa dihitung. Gitu. Terakhir nih saya bacakan ya, ini kita harus berkaca dari sejarah. Tadi saya ke depan, sekarang ikut Pak Iro ngeliat ke belakang. Saya Google. Saya masih model Google, belum chat GPT.
1: Kita lihat apa yang mau dikatakan nih.
2: Ya. Koran pertama kali terbit tahun 1605. Artinya usia koran itu 400 tahun. Radio pertama kali tayang tahun 1906. Televisi pertama kali tayang 1926. YouTube pertama kali tayang 2005. TikTok pertama kali tayang 2016. Sekarang koran sudah hilang. Mungkin tinggal 1-2 saja yang bertahan.
1: Ya.
2: Radio swasta terutama ya. Saya kira makin banyak bertumbangan.
1: Ya.
2: Ya saya waktu SMP masih era saya di Palangkaraya itu kirim salam, titip salam, kirim lagu.
1: Ya, ini terlihat ya.
2: Masih sempat, saya dulu pulang sekolah. Melewati masa-masa kejayaannya.
3: Itu adalah pertandingan yang gila, dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan. Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, ASTI Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Las Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik. Kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalten FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, putih, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Adi Kurnia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait penanganan terkini pasca bencana yang terjadi di Indonesia. Sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi, tidak hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga setelah bencana terjadi. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan penanganan, mulai dari evakuasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, penanganan dampak lingkungan hingga upaya pemulihan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berikutnya. Bagaimana perkembangan penanganan pasca bencana karhutla, gempa bumi dan erupsi Gunung Anak Krakatau? Apa saja langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihannya? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, kami akan menghadirkan pembaca berita khusus edisi hari ini 9 September 2026 bersama Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas. Nantikan pada Warta Berita Sentral pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, akan kami hadirkan dialog interaktif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan topik benar-benar komika melalui OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Upaya pencegahan korupsi tidak selalu harus disampaikan melalui pendekatan yang formal. Kreativitas dan humor dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan anti korupsi agar lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pendekatan komedi, isu integritas dan anti korupsi diharapkan dapat dikemas secara ringan, tetapi tetap memberikan pesan yang kuat. Bagaimana humor dan komedi dapat menjadi media edukasi anti korupsi? Sejauh mana pendekatan kreatif seperti Operasi Tangkap Tawa ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama Adi Fauzanto, selaku PIC program Benar-Benar Komedi OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Dan juga ada Igen Wahang sebagai pemenang OTT dan Monster Minggu ini. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkini dari dunia ekonomi melalui kabar bursa dan rupiah hari ini. Pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah menjadi perhatian pelaku pasar, sekaligus mencerminkan berbagai sentimen ekonomi yang berkembang baik dari dalam maupun luar negeri. Bagaimana perkembangan perdagangan bursa dan pergerakan rupiah hari ini? Nanti informasi selengkapnya akan kami hadirkan bersama laporan reporter kami di lapangan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui website rri.co.id dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
0: Iya, terima kasih Adi yang sudah menyampaikan topik yang akan menemani Anda mulai dari siang hingga sore nanti.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Kini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah, mengenal potensi ekonomi bawang merah, tajuk asli Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
3: Pemirsa, kita akan mendengar RRI. Saat ini saya berada di Kabupaten Nganjuk. Dapat melaporkan bahwa potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Nganjuk sangat beragam. Salah satunya, bagaimana besarnya perkembangan potensi tanaman lahan bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk.
2: Wilayah Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur mempunyai kompetensi andalan yang mendunia. Hal ini tampak dari bawang merah, varietas tajuk atau tanaman asli Nganjuk yang kini menempati posisi satu nasional sebagai penelitian peringkat 2 produksi. Potensi besar ini terus didorong oleh Pemkab Nganjuk yang didukung melalui program Pestani Bawang Merah Nyawiji dari PT Petrokimia Gresik yang digelar Senin 7 September 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini salah satu petani bawang merah asli Nganjuk, Suheri, mengatakan hingga sekarang angka kemampuan produksi bawang merahnya selalu meningkat. Apalagi hal itu ditunjang oleh informasi pupuk non-subsidi yang membuat tanaman menjadi lebih berkualitas.
4: Kalau varietas Thailand sekitar 3 ton sampai 3,5 ton.
5: Kalau itu sudah banyak, Bapak Joko Santoso dan juara dari Jawa Timur.
6: Kalau harganya sekarang gimana?
4: Harganya turun. Jadi sudah dasar.
6: Kenapa, Pak?
4: Dari mana? Dari berapa rentak? Dari selisihnya enggak jauh.
2: Adapun Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, optimis dengan potensi bawang merah tajuk asli Nganjuk, maka ia percaya dengan pendampingan berkelanjutan, maka komoditas bawang merah tajuk akan semakin meluas dan juga petani akan semakin sejahtera.
7: Di Nganjuk ini luar biasa, dari benih tajuk itu nomor satu di Indonesia. Tepuk tangan dulu.
2: Lebih lanjut, hingga saat ini Jawa Timur merupakan lumbung bawang merah nasional, yang mana pada tahun 2024 produksi Jatim mencapai 476.666 ton dari 53.681 hektar lahan. Sementara di kawasan Kabupaten Nganjuk, potensi tanaman bawang merah menyebar di Kecamatan Wilangan, Bagor, Nganjuk, Rejoso, Sukomoro, dan Kuning.
8: Pemirsa, demikian catatan saya dari lahan pertanian bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, itu tadi potensi daerah ya yang dihadirkan dari wilayah Nganjuk terkait dengan bawang merah tajuk asli Kabupaten Nganjuk. Sekarang saya ajak Anda untuk mengenang ya kenangan lama melalui gulungan pita. Seperti apa? Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ima dari Semarang.
9: Di tengah hiruk pikuk aktivitas sehari-hari, tidak sedikit orang yang mendambakan suasana tenang untuk melepas penat. Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terdapat sebuah destinasi wisata yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman rekreasi yang ramah bagi seluruh keluarga. Tempat itu adalah Kali Keset. Hamparan sawah yang hijau, aliran air yang jernih, serta udara pegunungan yang sejuk menjadi pemandangan pertama yang menyambut setiap pengunjung. Suasana alam yang masih terjaga menjadikan Kali Keset sebagai pilihan wisata bagi mereka yang ingin beristirahat sejenak dari rutinitas perkotaan. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat merasakan sensasi bermain dengan air di sungai yang mengalir di kawasan wisata ini. Air yang berasal dari kawasan pegunungan menghadirkan kesejukan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Tidak hanya itu, tersedia pula berbagai fasilitas yang dapat dinikmati bersama keluarga, mulai dari area permainan, kolam renang, hingga berbagai pilihan kuliner yang disediakan oleh pelaku usaha lokal. Kehadiran fasilitas tersebut membuat wisata Kali Keset tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kenyamanan bagi para pengunjung. Warga setempat, Naufal, mengatakan ada banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan ketika berkunjung ke Kali Keset. Menurutnya, wisatawan tidak hanya menikmati suasana alam yang asri, tetapi juga dapat merasakan berbagai aktivitas rekreasi yang tersedia di kawasan.
10: Ya, utamanya itu wisata sungai ya yang terkenal. Buat anak-anak itu biasanya bisa diblon, bisa main air, karena ada pelabuhannya juga. Kalau buat orang tua nanti bisa terapi ikan di pinggir-pinggir sana sambil menikmati kuliner-kuliner tradisional yang ada di Kali Keset. Terus juga ada wahana-wahana permainan buat anak kecil, kayak nanti ada istana balon, ada kereta-keretaan, berkuda, dan juga itu ya, kita bisa menikmati sungai, bisa menikmati alam, pinus-pinus, tapi harus trekking dulu.
9: Kali Keset juga menjadi contoh bagaimana potensi alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata ini turut membuka peluang usaha bagi warga, mulai dari sektor kuliner, jasa, hingga perdagangan produk lokal. Dengan paduan keindahan alam, fasilitas rekreasi, dan dukungan masyarakat setempat, Kali Kesek terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Kendal. Sebuah tempat yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman berwisata yang sederhana namun berkesan. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Imam melaporkan.
0: Ya, pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Namun kita harus jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
11: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 9 September 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menggelar rapat panitia kerja dengan pemerintah. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Tim Kerja Nusantara. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menggelar rapat pleno dengan agenda mendengarkan masukan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Komisi 3 DPR RI menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, serta Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja membahas roadmap pembahasan kendaraan listrik nasional. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Informasi Geospasial dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pimpinan DPR RI menerima Kepala Desa akhir masa jabatan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI mengadakan rapat pleno untuk mendengarkan masukan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Banggar DPR RI mengadakan rapat panitia kerja dengan pemerintah. BAM DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Forum Masyarakat, Mahasiswa, dan Pemuda Formas Muda Desa Sungai Bungur, Jambi. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Standar Nasional Indonesia bersama para pakar. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat audiensi dengan Gabungan Industri Aluminium Indonesia. Pimpinan DPR RI menerima Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan acara 1. Integrasi Kebijakan Museum dan Cagar Budaya untuk Kesejahteraan Rakyat, 2. Skema Intensif dan Pendanaan Museum, 3. Peran Komunitas dan Media dalam Pemanfaatan Cagar Budaya serta Museum, 4. Strategi Pemanfaatan dan Promosi Museum dan Cagar Budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah siang ini. Kali ini saya ajak Anda untuk mengenal rujak gamel mimijaran Mbak Wati ya. Makanan lokal khas Cirebon yang eksis lebih dari 40 tahun. Kita simak selengkapnya bersama dengan Sekar Damayanti.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRINet, saya Sekar Damayanti saat ini sedang berada di Desa Gamel ingin mencicipi kuliner lokal khas Cirebon, yaitu rujak jaran gamel Bawati. Berikut liputannya.
4: Di balik rindangnya pohon asem di Desa Gamel, Kabupaten Cirebon, tersimpan sebuah kuliner khas yang tidak pernah sepi pengunjung. Sekilas mirip dengan rujak ulek biasa, namun hidangan satu ini punya cita rasa unik yang memadukan kenyalnya aci, segarnya sayuran, sambal yang pedas, hingga siraman kuah pindang gurih. Inilah rujak gamel mimijaran Mbak Wati, salah satu pelopor kuliner legendaris yang menjadi kebanggaan warga setempat. Usaha kuliner yang berawal dari niat sederhana, merawat adik yang sedang sakit, resep olahan dari bahan dapur ini rupanya disukai banyak orang dan bertahan melintas generasi selama lebih dari 4 dekade.
5: Kan adik sakit, coba deh ngebuatin rujak yang enak, bisa enggak ya? Terusan bikin, terus bikin tuh dimakan, coba enak deh. Yaudah nanti saya jualan ah, kalau enak sih gitu. Dulunya pertamanya tuh enggak, terus sampai sekarang tadi mulai nikah tuh umur 17 tahun sampai sekarang.
4: Rujak gamel jaran racikan Mbak Wati ini memiliki kombinasi isiannya yang sangat melimpah. Seporsi kuliner lengkap ini dibanderol dengan harga Rp10.000.
5: Isinya kangkung, kol, toge, lemon, mie, tahu merah, taun, kerupuk basah, ini gambarnya ciri khasnya, sama gorengan. Duh. Yang pedes apa sedang?
6: Semua.
5: Serut.
6: Ini apa sayangku?
5: Nah, ini gamel lengkap. Tuh.

0: jangan sampai putus lah. Pengen nih kok sekeluarga hum. Kalau putus kan sayang lah. Ibu sengap 17 tahun.
1: Loh, kelezatan lokal yang terjaga berpuluh-puluh tahun bukan sekedar tentang rasa, melainkan juga tentang kehangatan keluarga.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRNet, ini Rujak Gamelia sudah ada di tangan saya. Sekian liputan saya dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, Rujak Gamel Mimi Jaran Mbak Wati di Cirebon. Selanjutnya saya ajak Anda untuk ke Jakarta ya. Di Taman Link In Park, Rawasari, Jakarta Pusat, olahraga skateboard menjadi aktivitas anak muda untuk mengekspresikan diri dan juga keluar dari kepenatan rutinitas harian. Kita simak Setio Agung dari Jakarta.
4: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di arena skateboard di Taman Link In Park. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti liputan seru aktivitas skateboard di taman ini. Simak kisah selengkapnya.
5: Deru mobil dan sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani tak mengalihkan perhatian para pemuda di Taman Link In Park, Rawasari, Jakarta Pusat. Sore itu mereka asyik di atas papan skate, meluncur dan melompat melewati berbagai rintangan di arena. Nama taman itu sekilas mengingatkan pada grup rock asal Amerika Serikat, namun taman seluas 5.500 meter persegi itu menjadi salah satu ruang bagi puluhan warga menyalurkan kegemaran bermain skateboard. Salah satunya Wahyu, pemuda berusia 27 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di kawasan Cempaka Putih. Papan skate bahkan ikut dibawanya ketika berangkat bekerja, agar selepas menyelesaikan rutinitas kantor, ia bisa langsung meluncur ke arena. Wahyu mulai mengenal dunia skateboard ketika duduk di kelas 2 sekolah menengah kejuruan setelah melihat para pemain senior di sekitar tempat tinggalnya di Marunda, Jakarta Utara. Bertahun-tahun bermain membuatnya mengenal beragam trik mulai dari ollie hingga 360 flip yang menurutnya menjadi salah satu trik tersulit untuk dikuasai.
6: Waktu awal mulai belajar kan pasti nggak langsung bisa kan Bang?
7: Betul. Gimana, Bang? Komitmen aja sih. Komitmen, konsisten, dan paling pertama niat. Semuanya harus tentang niat.
6: Kalau mau mulai, apa sih yang harus perhatikan, Bang?
7: Yang pertama, dari tekniknya, menanggapi jatuhnya dulu, Bang. Karena skate ini kan olahraga ekstrim termasuknya. Jadi kita harus tahu menangani cara jatuhnya.
5: Bagi Wahyu, bermain skateboard juga menjadi waktu untuk mengekspresikan diri. Di atas papan skate yang panjangnya tidak sampai 1 meter, ia meluapkan emosi, melepas penat dan bertemu banyak teman, merasakan kebersamaan di antara komunitas.
7: Arti skateboard buat saya kebebasan, Bang. Karena saat saya di papan skate, di atas papan skate, semua yang ada di pikiran saya hilang, bebas dari apapun, tanpa memikirkan apapun.
5: Wahyu biasa bermain di sejumlah arena, misalnya di kawasan Slipi dan Pasar Rebo. Di tengah perkembangan komunitas skateboard di Jakarta, ia berharap semakin banyak arena yang layak dan dirancang dengan melibatkan para pemain agar sesuai dengan kebutuhan komunitas.
4: Ya pendengar, itu tadi liputan tentang aktivitas dan komunitas seru skateboard di Taman Link In Park. Demikian, Setio Agung melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, informasi dari Jakarta menutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Dan pendengar Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan kemarin oleh kamu menyelesaikan tugas belum?
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
5: Dimana tuh?
6: Ada!
7: Kakak ada Cikbul!
5: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
5: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya?
7: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domikado?
5: Oh enggak! Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan

pangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Serui kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Rabu 9 September 2026 dengan topik utama. HUT IKT ke-54 di Yapen, panitia gelar jalan santai berhadiah. Pengeroyokan di Maria Dei, Satreskrim Polres Yapen amankan satu terduga pelaku. Pendengar, dua topik berita ini akan kami rangkaikan dengan berita penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. HUT IKT ke-54 di Yapen, panitia gelar jalan santai berhadiah. Laporan Cindy Faidiban.
1: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-54 Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Kepulauan Yapen yang jatuh pada 10 September 2026, panitia menggelar jalan santai berhadiah pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang diikuti keluarga besar IKT bersama masyarakat umum tersebut mengambil titik start di depan tongkonan. Jalan santai dibuka secara langsung oleh pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cifrianus Justus Mambai. Dalam sambutannya, PJ Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, Cifrianus Mambai mengatakan, kegiatan jalan santai merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 IKT di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia mengajak seluruh keluarga besar IKT dan masyarakat yang hadir untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan keberadaan IKT di Yapen yang telah mencapai usia 54 tahun.
2: Pertama, saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Tuhan tentang pertolongan dan perlindungannya sehingga kita berkumpul pada hari ini dan untuk melaksanakan peringatan 50 tahun di masa yang lalu. Teman-teman tahu dengan menyertai kata ini sampai berada di akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, atas nama Bupati Kepulauan Yapen dan Wakil Bupati, saya menyampaikan pengalaman bulan tahun yang ke-54 dan IKT. Dan terima kasih suku desa IKT telah bersama-sama dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam lingkup kehidupan tetapi juga dalam membangun Yapen kita bersama. Dan karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita menjaga perhubungan di antara sarana suku-suku yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena perbedaan itu tidak, mari kita jaga untuk persatuan Indonesia yang lebih baik. Dan karena itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ajak kita semua, khusus untuk IKT.
1: Sementara itu, Ketua IKT Kabupaten Kepulauan Yapen Roy Palunga mengatakan, jalan santai berhadiah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memeriahkan HUT IKT. Roy mengaku, antusiasme keluarga besar IKT dan masyarakat umum dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi.
3: Kita melaksanakan keramaian di hari ini seperti apa, Bapak?
4: Ya, puji Tuhan, hari ini dalam rangka memperingati HUT IKT yang ke-54, tanggal 10 September besok, kami melaksanakan jalan santai berhadiah. Dan juga bertepatan hari ini hari HORNAS, Hari Olahraga Nasional, tanggal 9 September. Jadi tentunya kami lihat antusias luar biasa dari warga IKT dan juga ada masyarakat yang ikut serta dalam jalan santai berhadiah ini. Jalan santai berhadiah ini kami laksanakan setiap tahun agar kemeriahan dalam rangka HUT ulang tahun itu bisa kita rasakan.
1: Selain menjadi ajang perayaan HUT, kegiatan jalan santai juga diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi kebersamaan serta kerukunan antara keluarga besar IKT dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pengeroyokan di Maria Dei, Satreskrim Polres Yapen amankan satu terduga pelaku. Laporan Cindy Faidiban.
5: Salah satu pelaku pada pukul
1: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Reskrim Polres Kepulauan Yapen mengamankan satu orang yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan seorang warga berinisial YA 43 tahun mengalami luka-luka. Kasus tersebut terjadi pada Sabtu 5 September 2026. Korban dilaporkan mengalami sejumlah luka-luka pada bagian tubuh dan sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Yapen AKP Laurensius Madia Waine mengatakan, polisi langsung melakukan langkah penyelidikan setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut.
5: Alami luka-luka di seputaran ini terkait penangkapan itu ya, yang satu orang diamankan ya, bukan kronologisnya. Kronologi singkat saja. Baik, jadi kurang lebih di tanggal 5 September di hari Sabtu kami mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka di seputaran badan korban dan harus dilarikan ke rumah sakit. Lalu kami berkoordinasi dengan keluarga untuk membuat laporan polisi. Setelah membuat laporan polisi, bisa menjadi dasar kami untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
1: Menurut Laurensius, pihak keluarga korban kemudian mendatangi Polres Kepulauan Yapen pada Sabtu malam untuk membuat laporan polisi. Polisi juga meminta keluarga menyerahkan proses penanganan perkara kepada kepolisian. Namun situasi kembali memanas pada Minggu 6 September 2026. Keluarga korban diduga terlibat aksi saling serang dengan pihak keluarga yang diduga memiliki keterkaitan dengan terduga pelaku di kawasan Jalan Maria Dei. Dalam kejadian tersebut, sebuah rumah yang dimiliki pihak berkaitan dengan terduga pelaku dilaporkan mengalami kerusakan.
5: Dan di hari Sabtu malam kemarin dari pihak keluarga korban datang ke Polres Kepulauan Yapen untuk membuat laporan polisi. Kami sudah menyampaikan kepada pihak keluarga untuk mempercayakan seluruh proses penyelidikan yang akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang perlu bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun, tepatnya kemarin di hari Minggu dari keluarga sudah tidak bisa menahan lagi amarahnya, sehingga mengakibatkan saling serang. Kurang lebih di Jalan Maria Dei dari pihak keluarga korban dari Kampung Turu dengan keluarga diduga pelaku dari Maria Dei, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap salah satu rumah yang diduga pelaku.
1: Laurensius mengimbau kepada keluarga korban maupun pihak yang dilaporkan agar tetap mengambil tindakan sendiri yang menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Ia menambahkan terhadap persoalan lain yang muncul di antara kedua pihak, kepolisian akan melakukan koordinasi dengan masing-masing pihak untuk mencari solusi sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Pendengar kita ke berita selanjutnya. Kasus KBS di Sri Kota menurun, Puskesmas ingatkan pentingnya kebersihan. Laporan Cindy Faidiban.
1: Kasus KBS yang ditangani Puskesmas Sri Kota Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan tren penurunan dalam 2 bulan terakhir berdasarkan data rekapitulasi pelayanan tercatat sebanyak 101 kasus pada Juni 2026, kemudian menurun menjadi 72 kasus pada Juli 2026. Kepala Puskesmas Sri Kota Dr. Agnes Irene Lakoy mengatakan meskipun jumlah kasus mengalami penurunan, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit kulit menular tersebut. Menurutnya, skabies disebabkan oleh infestasi tungai, Scarptoes scabies yang berukuran sangat kecil dan dapat masuk ke lapisan kulit. Kondisi tersebut memicu rasa gatal yang kuat dan umumnya semakin terasa pada malam hari.
2: Skabies itu penyakit kulit menular yang disebabkan oleh kutu Scarptoes scabies namanya. Dia masuk ke lapisan kulit. Skabies ini menyebabkan rasa gatal yang hebat, terutama pada malam hari. Biasanya kalau satu orang di dalam rumah itu terkena skabies, otomatis dalam satu rumah itu semua akan terkena skabies karena dia itu adalah kutu. Penyebarannya melalui kutu, jadi kutunya jalan akhirnya di dalam rumah itu semua kena skabies. Biasanya kalau pasien datang berobat di Puskesmas Sri Kota itu,
1: yang menjelaskan peneluran skabies umumnya terjadi melalui kontak kulit yang dekat dan berlangsung cukup lama. Penularan juga dapat terjadi di lingkungan tempat tinggal dengan kontak erat antara anggota keluarga.
2: Kami memberikan salep permetrin, cuma sekarang memang diserui kita mencari salep permetrin itu agak susah. Ada salep, tapi itu biasanya dijual di apotek-apotek luar. Skabimit, Skabisit itu salep untuk skabies. Kalau kami memberikan di Puskesmas, misalnya bukan permetrin, memang mengurangi gejala, tapi tidak terlalu efektif. Yang efektif itu adalah permetrin. Terus biasanya pasien kami edukasi untuk selain minum obat, menjaga kebersihan. Jadi kalau pulang ke rumah, kamar itu baik spray, bantal, dan semuanya itu harus diganti sarungnya.
1: Dalam penanganan, Puskesmas Sri Kota juga memberikan pengobatan berdasarkan kondisi masing-masing pasien. Salah satu obat yang dikenal efektif untuk skabies adalah permetrin. Namun, Dr. Agnes menyebut, ketersediaan obat tersebut diserui saat ini menjadi salah satu kendala. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan obat secara sembarangan tanpa mengetahui jenis dosis dan cara pemakaian yang tepat. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan untuk memastikan keluhan yang dialami memang disebabkan oleh skabies dan menentukan terapi yang sesuai. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. 25 tahun tingkat pendapatan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Kepulauan Yapen menurun drastis. Laporan Hengki Wapai.
1: Tahun tingkat pendapatan masyarakat khususnya petani di Kabupaten Kepulauan Yapen menurun drastis. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak serius membangun ekonomi rakyat berbasis pertanian dan perkebunan. Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Petani KKO Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen Gasper Samai SE kepada RRI mengatakan, rata-rata tingkat pendapatan masyarakat petani lokal saat ini berkisar 300 sampai dengan 600 per bulan. Jumlah ini tidak cukup untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga dan berpotensi terjadinya angka kemiskinan penduduk yang terus bertambah. Lanjut dikatakan Samai, beberapa waktu lalu ada hasil survei yang mengatakan bahwa 60% anak-anak sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dapat menulis dan membaca. Permasalahan ini terjadi bukan karena guru tidak mengajar, melainkan salah satu penyebab anak-anak sekolah dasar tidak dapat menulis dan membaca karena lemahnya ekonomi rumah tangga masyarakat. Lanjut dikatakan Gasper Samai berharap kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui kepemimpinan Bapak Bupati Benyamin Arisoy SEMSI dan Wakil Bupati Roy Palunga, hendaknya ada keseriusan dan keberanian untuk membangun kembali ekonomi rakyat, khususnya sektor pertanian dan perkebunan rakyat berbasis ekspor, sehingga ke depan investor dari luar akan datang ke Kabupaten Kepulauan Yapen dan uang akan beredar di kampung-kampung karena produksi tersedia di tingkat petani. Hengki Wapai melaporkan.

Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Rui sore, berikut kami sampaikan topik utama. HUT IKT ke-54 di Yapen, panitia gelar jalan santai berhadiah. Pengeroyokan di Maria Dei, Satreskrim Polres Yapen, amankan satu terduga pelaku. Pendengar, sekian Warta Berita Lintas Rui sore, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Saya Christine Padua, mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, pukul 15.22 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi RRI Serui. Dan sekaligus saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 15.23 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan bahasa ini disampaikan
5: adalah
4: oleh
5: bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

0: selesai, Dek. Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh, no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

0: Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan

0: Is it good?
1: I don't like that.
2: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

Sometimes later become never. Kutipan ini sangat sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Berhentilah menunda-nunda pekerjaan sebelum semuanya terlambat. Saatnya bangkit dan kerjakan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, detik ini juga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Hello guys!

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rupiah Indonesia atau biasa disingkat Rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama Rupiah berasal dari kata India, yakni Rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu Rupiakap yang memiliki arti perak. Nama Rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

Yeah, saudara bergerak di mana saja berada, selamat malam untuk Anda semua. Dan masih bersama Pro 1 Seruya, disiarkan dari kawasan Jalan Pak Timura. Ya, pendengar, dan tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Gempa Papua bersama Korwil 1 Papua untuk edisi 9 September 2026, langsung bersama RRI Bovendigul dan diikuti seluruh Pro 1 Korwil 1 Papua. Kami hadirkan pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: menggelar gerakan pangan murah. Selengkapnya disampaikan dari RRI Merauke, Dwi Juniati.
1: Gerakan pangan murah digelar selama 2 hari di kios pangan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan. Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian diantaranya telur, cabai, daging ayam, minyak goreng, gula pasir, dan beras. Kepala Bidang Ketersediaan Stabilisasi dan Kerawanan Pangan DKPPKH Kabupaten Merauke, Agapitus PP Ranggono mengatakan, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi. Khusus komoditas cabai, kata Agapitus, produksi lokal di Merauke masih menghadapi kendala akibat musim kemarau. Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan sekitar 14 hektar untuk pengembangan cabai, namun realisasinya belum optimal. Sementara itu, harga daging ayam di Merauke juga masih berada di atas harga rata-rata nasional. Harga daging ayam secara nasional berada di kisaran Rp42.000 per kilogram, sedangkan di Merauke rata-rata mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
2: Cabai, ayam, ayam daging dengan beras. Nah, makanya kita coba untuk menjual dari ini. Memang apa musim panas, jadi untuk cabai memang agak susah. Kita Kabupaten Merauke kita dapat 14 hektar, tapi realisasi belum karena masih tinggi. Jadi sekarang berkisar 100 sampai 110. Sedangkan ayam secara nasional itu sekitar 42 per kilo. Kalau di sini rata-rata sudah 60, 65, 70.
1: Sementara itu, Sulasmi, salah satu pedagang hortikultura, menyampaikan untuk harga cabai saat ini berkisar di harga Rp100.000 per kilogram, di mana beberapa hari lalu sempat di harga Rp120.000 per kilogram, sementara untuk cabai besar dan keriting masih normal.
3: Mungkin sebelumnya katanya Rp120.000.
4: Lombok besar, kalau lombok keriting, kayaknya naik toh. Okay. Sekarang Rp80.000 yang tadinya Rp60.000. Lombok besar Rp70.000 sekarang. Tomat ada varian, yang kecil Rp10.000, yang besar Rp13.000.
1: Meski demikian, kondisi inflasi Kabupaten Merauke disebut masih dalam kategori wajar. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Saudara, PT PLN WLP Serui melakukan perawatan tegangan menengah. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kendala jaringan listrik di Kepulauan Yapen. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Riki Ari Tonang dari RRI Serui.
5: PT PLN WLP Serui melakukan pekerjaan uprating jaringan tegangan menengah sebagai upaya meningkatkan keandalan jaringan listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pekerjaan tersebut mengharuskan PLN melakukan pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang berdampak pada proses pengerjaan berlangsung. Staf teknik PLN WLP Serui, Kenang Asmara Putra Sirei, mengatakan dalam pelaksanaannya, pemadaman dapat dilakukan hingga 2-3 kali dalam 1 minggu dengan durasi kurang lebih 8 jam per harinya dan akan berlangsung dalam 1 bulan ke depan.
6: Ya, untuk dari kami ya, dari PLN ini, kami ada melakukan kegiatan atau pelaksanaan untuk pekerjaan uprating JTM. JTM itu adalah jaringan tegangan menengah. Jadi untuk itu kita perlu pemadaman untuk wilayah yang terdampak ya, untuk daerah kerja kami. Jadi untuk pemadaman ini biasanya kami lakukan 1 minggu itu ada 2 kali atau tidak 3 kali pemadaman. Ya, untuk setiap pemadaman itu kami mulai dari jam 8:30 pagi hingga jam 5 sore, Pak. Untuk pemadaman ini target kami ya, 1 bulan ini ya Pak. Kalau lebih cepat lebih bagus, pekerjaan untuk uprating atau penggantian tiang dan kabel ya begitu Pak.
5: Kenang menjelaskan pekerjaan meliputi penggantian tiang jaringan lampu. Agar masyarakat dapat mengetahui waktu dan wilayah yang terdampak.
6: Untuk pemadaman ini kita memang kita lakukan untuk pengandalan jaringan ya Pak. Untuk tiang-tiang lama kita ganti dengan tiang yang baru. Untuk kabel juga dari yang kabel masih telanjang kita ganti dengan kabel yang sudah berkulit. Untuk pemadaman kita selalu share ya untuk ke Facebook, ada kami dari WLP Serui ada punya Facebook, ada Instagram, dan untuk pegawai-pegawai kami juga kami selalu untuk share ke media masing-masing, media sosial masing-masing, untuk mungkin ada yang keluarga-keluarga yang lebih dekat toh sama masyarakat bisa monitor juga untuk jadwal pemadaman kami.
5: Pencarian pasokan listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Riki Arutonang melaporkan.
0: Berikut kita ke Biak, sebanyak 634 P3K formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor diangkat dan CPNS diminta untuk bersabar. Dari Biak, Roni Lololuan melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Daerah Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024 bertempat di auditorium BKPSDM Biak Numfor pada Kamis 3 September 2026 diikuti 634 orang tenaga P3K yang dinyatakan lulus. Penandatanganan ini menjadi langkah awal penempatan para P3K di berbagai OPD dan instansi di lingkungan Pemkab Biak Numfor, semuanya berasal dari formasi tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMA, D3, D4, hingga S1. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam arahannya mengatakan pengangkatan ini sebagai jawaban atas doa dan hak para tenaga honorer untuk mengabdi meskipun harus melalui proses administrasi yang panjang. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja ini, 634 tenaga P3K resmi bagian dari ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor dan akan mulai bertugas.
8: Sesungguhnya ini adalah hak rekan-rekan semua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, keluarga masing-masing. Setelah kita melakukan penandatanganan perjanjian diangkat sebagai tenaga pegawai pemerintah di perjanjian kerja, tentunya telah menetapkan secara resmi siap untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Apa yang akan dikerjakan oleh kita melalui berbagai sumber daya manusia yang ada.
7: Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer mengatakan, selain penandatanganan perjanjian kerja, para P3K juga diminta melengkapi dokumen tunjangan keluarga meliputi surat nikah dan akta kelahiran anak dari Dukcapil guna memperlancar proses pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan depan. Menurutnya, jika para P3K tidak melengkapi dokumen sesuai regulasi yang berlaku, maka proses penggaji hanya dihitung sebagai gaji dasar tanpa tunjangan keluarga disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 634 P3K setelah itu dilanjutkan dengan proses CPNS karena terbentur kebijakan nasional yaitu efisiensi anggaran.
9: Secara regulasi kan kemarin penyerahan simbolis ya di tanggal 17 Agustus di Pulau Numfor. Nah ini nanti orang bertanya kenapa ada ini lagi. Ini penanda tanganan kesepakatan kerja. Di situ, di dalam kesepakatan kerja ini, itu semua yang menyangkut dengan disiplin dan yang menjadi hak-hak dari P3K tersebut. Jadi P3K ini tidak, bukan berarti terima SK saja lalu bekerja. Ini ada aturan, ada regulasi yang termuat di dalam penandatanganan kesepakatan kerja ini.
7: Vera Schroyer mengatakan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerja ini, pemerintah daerah berharap para P3K dapat segera bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat. Jumlah persentase kelulusan P3K formasi tahun 2024 sebanyak 634 orang, terdiri 469 orang asli Papua dan 165 non-OAP.
0: Warta berita gempa Papua ini tengah disiarkan RRI Skorwil Nusantara 1 Jayapura. Pendengar dan juga pemirsa Bintang Radio 2026 yang digelar RRI Nabire menjadi bentuk komitmen melahirkan talenta berbakat di bidang tarik suara. Dari RRI Nabire kita ikuti laporan disampaikan Robby Vanindi.
10: ...2026 pada Senin 7 September 2026. Acara pembukaan yang berlangsung meriah di Aula LPP RRI... ...Jalan Merdeka Nabire dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Nabire Surya S. Tahlib, SAP MSI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bintang Radio merupakan ajang legendaris yang terus berkomitmen melahirkan talenta-talenta muda berbakat di bidang seni suara, khususnya di Papua Tengah. Melalui ajang ini, pemuda-pemudi lokal diharapkan mampu mengasah potensi, membangun kepercayaan diri, dan bersaing hingga ke tingkat nasional.
11: Ajang pencarian bakat tertua di Indonesia itu sejak tahun 1951. Saya yakin orang-orang Nabire, anak-anak Nabire punya potensi luar biasa. Atas pembinaan daripada dewan juri, mudah-mudahan adik-adik ini bisa bersuara di tingkat nasional.
10: Perlombaan tahunan ini mempertandingkan kategori pria dan wanita. Seluruh peserta memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Babak semifinal menyeleksi peserta terbaik yang siap tampil di panggung utama. Babak final tidak sekedar menjadi wadah kompetisi bernyanyi, tetapi batu loncatan bagi para peserta untuk mengasah mental mereka yang berharap kompetisi ini dapat membuka jalan menuju karier profesional secara konsisten. Para pemenang tingkat daerah nantinya akan mewakili LPP RRI Nabire pada ajang Bintang Radio Tingkat Nasional. Rangkaian kompetisi ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Masyarakat Nabire juga diimbau untuk memberikan dukungan penuh kepada para peserta favorit selama ajang berlangsung. Robby Vanindi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara dari RRI Bovendigul jelang Hari Bakti Radio ke-81, LPP RRI Bovendigul.

0: Van Diegel menggelar.
1: Publik RRI Boven Diegel. Fendigul menggelar rangkaian kegiatan ini di warga kurang mampu yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Kegiatan ini melibatkan seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Bovendigul. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti RRI ke-81, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial seluruh insan RRI. Kepala LPP RRI Bovendigul Paulus Bunurombe usai kegiatan tersebut mengatakan dua momentum yang dilaksanakan ini pada dasarnya merupakan bentuk kebersamaan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk bersatu padu dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya meskipun kegiatan sosial yang dilakukan masih sederhana, namun hal ini penting untuk terus dilaksanakan sebagai bentuk wujud nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
2: Dan lewat syukur ini juga kita coba dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang kita miliki dari semua angkasawan angkasawati bersatu padu untuk sama-sama mencurahkan kebahagiaan itu lewat berbagi kasih dengan memberikan sembako yang memang mungkin terbatas, tetapi tujuannya adalah menyentuh saudara-saudara kita yang mungkin perlu masih mendapat sentuhan.
1: Paulus Bunurombe juga menegaskan keberadaan RRI di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan fungsi sebagai media yang menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan aksi nyata yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Paulus juga menambahkan kegiatan sosial ini juga menjadi bagian dari upaya RRI untuk menjalankan rencana strategis RRI periode 2025-2029, yakni mewujudkan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan terinspirasi oleh nilai-nilai keindonesiaan.
2: Kita hadir bukan hanya sekedar memberikan informasi, memberikan hiburan, perbuatan-perbuatannya RRI untuk 5 tahunan, yaitu tahun 2025 sampai 2029, yaitu media RRI yang dapat dipercaya, relevan, dan berdampak serta menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.
1: Karena itu seluruh angkasawan dan angkasawati RRI diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengemban misi tersebut melalui pelaksanaan tugas secara profesional, sekaligus membangun kepedulian.

0: terhadap harap, semangat pengabdian, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Bovendigul, Thomas Yamlen melaporkan.
1: Saudara, berita terakhir dari dunia olahraga di mana striker Brazil Alexandre Ferreira dos Santos bertekad mewujudkan target promosi Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Dari Jayapura disampaikan Aldi Kesaulia selengkapnya.
2: Striker asing Alexandre Ferreira menegaskan komitmen untuk tampil berkontribusi positif agar mewujudkan target manajemen dan pemain mengembalikan Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Rasa optimis itu lantaran dirinya termotivasi usai secara resmi bergabung bersama salah satu klub tersukses di kancah sepak bola Indonesia, Persipura Jayapura.
3: Feliz de poder estar de volta a Papua, né? Se juntar um clube tão grandioso que nem o Persipura. Isso me deixa muito feliz e motivado.
4: E a Senan Bergabon. De Persancha.
3: Sabemos que esse de levar o Persipura ao seu devido lugar novamente.
4: Dia tal Persipura, Surachuara vai para Pacali, Timbesar, dia mau gabung untuk
2: masih belum mencapai 100%, mantan top skor PSB Biak itu tetap optimis latihan rutin yang dijalani bersama tim akan mengembalikan performa terbaiknya jelang laga perdana.
3: Com dia a dia a gente vai se preparar para poder ficar pronto para a próxima partida, então acredito que logo logo estarei 100% para fazer o meu melhor.
4: Dia baru datang, dia tidak belum 100%, tapi dengan latihan, dengan cara kondisi, hari per hari latihan, dia pikir sampai tanggal pertandingan, mungkin dia sudah 100%.
3: Eu acho que o objetivo é só, né? Levar o Persipura novamente à Liga Satu e também o meu pessoal é conseguir números como gols, assistência, contribuição para dentro do nosso elenco.
4: Dia punya target personal, já de kembali lagi penampilan maksimal seperti jadi top score atau pemain terbaik dan target grupal dia mau bawa tim ini ke Liga.

0: Biasa sendiri bagi para pemain untuk tampil optimal.
1: Masih tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Saya Dadari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
9: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Nah,
16: sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
15: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
15: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
18: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
19: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
18: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang.
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
16: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
19: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: Radio Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
19: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentu Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026. Kategori ini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi
1: warga. RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas sampai termajang.
5: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke mama. Lihat mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Yani mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Rasa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, enggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam,
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi
1: menyambung.
0: Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. Langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi. Apa
0: Iman.
2: Kabar?
1: Tadi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi. Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyalnya ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan Papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu, loh, kok putus lagi?
0: Nggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak, kalau gak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti di telepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim. Note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah aku kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Ya, almarhum Mas Bugi.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke, siap.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagirin memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya. Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh ya benar.

0: pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
2: Betul.
1: Ui, Mbak Ismi mah enggak berubah.
3: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
2: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
2: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Iya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Okay, Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
2: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
2: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
2: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
3: Oke.
2: Bu Farida. Farida,
1: selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
5: Panas, ya, di
3: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
3: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana? Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca
1: panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
2: Apa yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: zaman digital sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya
1: iya. Siap.
5: Gimana?
2: Oke, ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
2: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
2: Oke.
5: Penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Iya.
1: Iya Bung Beni.
6: Ya halo.
2: Halo ya, silakan.
1: Iya, silakan Bang.
6: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
3: Oke Bang. Iya gimana Bang kabarnya? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta, Mbak Jeki? Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
6: Pertanyaan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
2: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain. Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya
2: pertanyaannya. Siap.
6: Nanti tolong.
2: Oh, iya. Oke. Ditunggu ya Pak Benny.
1: Boleh, silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
2: Kayaknya ya. Bertugas mulu Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
0: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
2: Iya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
0: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
2: Lagu terbarunya, oke, Mbak Ismi dijawab, tadi jawab ya.
0: Iya. Baik aja, namanya malam kak, malam Mbak sama
1: Mbak Cecilia. Iya.
2: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul, betul. Mudah-mudahan.
1: Semoga semua baik-baik aja ya, Sisilia ya.
2: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di bau-bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
2: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
2: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
3: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
2: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener Mbak.
3: Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Iya, iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener Mbak.
3: Iya, bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
2: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94.
2: Ya.
3: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
2: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
2: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
2: Siap.
3: Okay. Bagaimana begini. Mungkin duluan? Bagaimana mungkin duluan tahun
2: 93 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Okay.
3: Kasih 94.
2: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
2: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
2: Oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
3: Sandro Tobing. Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
3: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana
3: hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 1994. Tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
1: di Blackboard ya, iya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
2: Oh gitu.
3: Iya. Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya, iya Mbak.
3: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul.
3: Waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
3: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
2: kasih sama
1: model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
2: Marcelino yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
2: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
2: lumayan. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
2: Seru.
1: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
2: Iya,
3: jadi
2: iya.
3: Agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi orang nggak berani.
1: Iya, benar-benar.
2: Oke, Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
1: Burung Malam.
2: Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
3: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
3: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
2: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda ya.
2: Nanti Burung Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
2: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
2: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow
2: ambil
1: ya, dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya.
0: Okay.
1: Mbak Ismi.
0: Kali kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat.
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap
3: lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin
3: kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap
3: apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Ya, okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Pro 1 RRI Jember, tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Jember. Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Sudah ada Bang Reman, Mbak Tegein.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya?
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh, fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali.
2: Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke. Siap. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Om Ana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman,
0: selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ya. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Selamat Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangerang pun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Oke, siap. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas Masin, saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul,
6: gitu.
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Mas Yudi. Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: usah sama kita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ama ya, terus ada Ibu siapa, Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api, Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Oke, Mbak Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya.
1: Mm-hmm.
7: Betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya betul, hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
2: TVRI.
7: Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu
7: Mbak
0: ya.
7: Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak dong.
7: Ahmad seperti itu. Ah, ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapatu dan
1: Mas Yudi.
0: Tony.
8: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu. Baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga ya. Bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Jember. Pak.
1: Dan siap,
8: sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih, senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Nasi ya, Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus makan nasi. Nah, nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dong, kirain sama makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu ya. Juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya, nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bolak-balik.
0: Ini jalan.

0: Itu Bu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget. Kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Kalau di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya tetap.
1: Ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap. Tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah
1: tetap
2: Baru.
1: Tetap melalui proses itu
2: proses. Kayak gitu, gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
2: Untukmu ya, sudah. Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu.
2: Okay.
0: Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam
2: amin.
0: Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung. Okay.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam. Yeah.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya. Paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, ya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
1: Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara. Terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Iya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus
1: nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang, putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau saya Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki? Baju-baju ya Ki?
4: Baju-baju Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikang.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ikan. Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
1: Oh gitu ya.
4: Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa lagi saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh di Cella.
4: Aduh.
1: Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Di tempat
4: aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Bagus sekali.
2: Oke. Ya. Siap.
1: Ya.
2: Makasih, Cak.
0: Ya.
2: Itu anak aja, Cak.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan kita Mbak Ika juga dan Mas Yudi.
2: Siap.
1: Oke, Cak.
0: Salam buat semuanya aja, Pro 1 di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
3: Wah, Ambon.
2: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam, silakan.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
2: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
4: Jadi saya
3: dari Ambon. Itu
4: nih ya Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
3: sehat.
4: Semoga juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
4: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih yuk.
4: Saya berapa ya buat
1: boleh silakan
4: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan proses dari seluruh Indonesia. Baik itu dan Bang Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Selamat
2: malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yuli Kemayu, Ica Purnamasari.
1: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibata.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ciki. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ciki.
5: Alhamdulillah Madeceng. Mau katanya
3: Madeceng Ciki. Madeceng Ciki.
5: Iya, yeah, alhamdulillah mereka. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih mantan Kapolri ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
5: Dengan Pak Ida Masih mantan Kapolri ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis?
1: Oke.
2: Lagu Bugis, silakan.
1: Silakan.
3: Lagu Bugis, enggak tahu kok dong lagu Bugis.
5: Iya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
1: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum. Ya, makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
1: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
1: Bang Cliff.
6: Selamat malam Pro 1 Jaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Asis, Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap
2: siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang Cliff.
6: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, dan belum, belum. Ke Manado belum?
6: Oh, belum ya.
2: Mm-hmm.
6: Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
2: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
2: Okay, siap, ditunggu ya.
6: Oke, oh, okay, saya mau salam sedikit saja
2: boleh,
6: ya.
2: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya.
2: Hmm?
6: Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
6: Okay. Dan semua-semualah.
2: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Oh, jangan lupa makan malam.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Cliff.
6: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Wah, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa, Mbak Ismi?
1: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya?
1: Salah program apa, Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes.
2: Waduh.
3: Serambi.
2: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
1: Buah hatiku sayang.
2: Oh
1: buah
2: iya.
3: Sayang.
2: Oke. Okay,
1: selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program TVRI.
3: Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
1: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
1: Bang Ari,
7: selamat malam.
2: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
1: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
1: Betul.
3: Iya.
1: Silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
2: lagi.
7: Langsung aja ya.
2: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
7: Yang sampai sekarang ini tetap tenar dan lancar.
2: Siap.
3: Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Saya ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay. Oh,
8: ini kelahiran sembilan puluh tahu.
2: Siap.
8: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
2: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
2: Silakan, boleh.
8: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini
2: Wear Cap Station. Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
2: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
1: Sahabat kita.
2: Betul.
1: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
2: Siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih Mas?
2: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
3: Waduh.
2: Aku diceritakan.
1: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya.
1: Boleh dijawab sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgi.
1: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia kan mestinya.
1: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgi itu apa selesainya. Gitu kan. Padahal sebenarnya nostalgia. Ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgi kayak gitu.
2: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
1: Mbak Ismi.
2: Aduh.
1: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
2: Oke, siap.
1: Beda tipis.
2: Mbak Ismi, kita break lagi nanti kita lanjut ya.
1: Lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu. Okay. Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Rindu. Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mas? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: Mbak
2: Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Dengan artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi.
0: Satu kesempatan
2: Mbak
0: Ismi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah
1: Bukan.
2: Lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Serius, Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa lalu. Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala. Ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky. Nah.
0: Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Sebutin dua aja, nggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, ya, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Banyak banget yang gak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi, punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya, tapi kalau memang bukan artis nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap,
3: memang artis siapa namanya. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih.
1: Makasih.
3: Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan
0: langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung dijawab, putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya
1: udah
2: Ica.
1: Gede.
2: Namanya cantik Ica banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian,
1: terus pertanyaan,
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari
1: aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis
1: ya. Non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro Satu FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Ya, Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih
5: buat komuniti
1: Pak
5: Bogor,
1: Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima
0: kasih banyak. Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah ya.
1: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa lo 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya, belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
1: Ya.
0: Terima kasih. Okay, selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini,

aktivitas kehidupan sepanjang hari. Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Jawa saking Jawa.
1: Sapa Bua?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusat keabadian.
9: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik, selamat pagi pendengar setia program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 5 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kembali lagi program A1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kembali mengudara di ruang dengar Anda edisi Kamis 10 September 2026. Tentu saja sepanjang hari ini akan kami temani ruang dengar Anda dengan sajian-sajian terbaik yang akan terus kami hadirkan. Beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga tak lupa kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harap dapat menemani ruang dengar Anda juga aktivitas Anda sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026.

Ya, baik pendengar setia, di mana saja Anda berada, sebagai bekal untuk melakukan segala aktivitas rutinitas kita sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026, akan kami hadirkan renungan dan doa pagi Kristiani dengan tema Mujizat Lazarus.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Kiranya saudara semua tetap ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, anugerah kesempatan hidup di pagi ini, hari baru ini, kembali kami ada, semua karena kemurahan-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 43 sampai 44. Tertulis demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesawat Lion Air mengalami kecelakaan tahun 2004 ketika akan mendarat di bandara di Solo, Jawa Tengah. Pesawat Lion Air ini tergelincir, menabrak pagar pembatas, dan berhenti di area kuburan. Ada puluhan orang meninggal, dan salah satu yang masuk kantong mayat adalah Laura Lazarus. Tapi oleh kemurahan dan mujizat Tuhan, dia masih hidup. Sekalipun pada waktu itu tulang pipi kanannya hancur, bola matanya bergeser, tulang rusuknya patah dan menusuk paru-parunya sampai ada pendarahan, tulang pahanya patah, tulang betis kanannya remuk, dan sebagian besar dagingnya terlepas, dan pinggulnya bergeser secara parah. Tapi dia masih hidup, dan oleh kemurahan Tuhan, kini dia melayani Tuhan dengan menjadi seorang pembicara, motivator, penulis, dan mendirikan lembaga pelatihan. Kalau Laura Lazarus mengalami mujizat dan kemurahan Tuhan, dalam Alkitab ada juga Lazarus yang mengalami mujizat yang begitu luar biasa dari Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 43 sampai 44 ini tertulis, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lazarus sudah meninggal 4 hari, dan dia sudah dikuburkan. Ketika Tuhan Yesus sampai, Marta, saudara dari Lazarus, mengatakan bahwa tubuh Lazarus sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Secara medis, kondisi tubuh orang yang sudah mati 4 hari telah memasuki tahap pembusukan secara aktif. Organ-organ tubuhnya sudah dimakan bakteri, jaringan otaknya, hatinya, dan paru-parunya mencair. Dan seluruh fungsi tubuhnya sudah sama sekali tidak bisa kembali lagi. Tapi dalam situasi ini, Tuhan Yesus memerintahkan agar batu yang menutup kuburan itu diangkat. Dan dengan suara nyaring, Tuhan Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Suara firman Tuhan langsung mengalirkan kehidupan ke dalam tubuh jasmani Lazarus. Dalam hitungan detik, terjadi regenerasi dan restorasi organ yang ada dalam tubuh Lazarus. Dan secara keseluruhan, tubuh jasmani Lazarus mengalami pemulihan. Dan roh Lazarus kembali ke dalam tubuhnya. Dan ia pun berjalan keluar dari kuburan. Mujizat kebangkitan Lazarus adalah mujizat yang sangat luar biasa, yang sama sekali tidak masuk akal, tapi membuktikan akan kuasa dan keilahian Tuhan Yesus Kristus
Mujizat kebangkitan Lazarus menunjukkan kedaulatan Tuhan Yesus dan firman-Nya yang berkuasa jauh di atas batas-batas hukum alam dan melampaui akal logika kita manusia. Sebelum membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya." Dalam ayat yang ke-26 dari Yohanes 11, ada satu pertanyaan dari Tuhan Yesus. "Percayakah engkau akan hal ini?" Pertanyaannya buat Martha, tertuju juga kepada kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah kebangkitan dan hidup? Kalau kita percaya kepada-Nya, Sang kebangkitan dan hidup, maka kita tidak akan mati selama-lamanya, tapi kita akan hidup kekal dalam surga bersama dengan Tuhan. Kematian jasmani memang masih mungkin akan terjadi, tapi kita akan dibangkitkan dan roh kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada waktunya nanti kita akan menerima tubuh kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku menerima Engkau dalam hati dan hidupku. Ampunilah segala dosaku dan pimpinlah aku Tuhan, sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amen. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Dan kami bersyukur karena di dalam Engkau Tuhan, kami memiliki kehidupan yang kekal. Engkau menyelamatkan dan menganugerahi kami kehidupan selamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kuasa firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan tuntunan untuk selalu dan terus mengasihi Engkau. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Lawatlah ya Tuhan yang sakit dan yang dalam pergumulan. Kiranya kuasa pertolongan, mujizat kesembuhan, dan jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRSRO di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi renungan dan doa pagi Kristiani dengan tema Mujizat Lazarus. Semoga renungan dan doa pagi yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, Kamis 10 September 2026. Jangan lupa untuk mengawali segala apa yang akan Anda rencanakan untuk dikerjakan sepanjang hari ini dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar segala yang akan kita kerjakan di hari ini boleh diberkati dan disertai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.
1: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya oleh, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pukul 6 akan kami hadirkan Warta Berita Pagi.

Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui. Kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Pagi, edisi Kamis 10 September 2026 dengan topik utama. HUT IKT ke-54 di Yapen, panitia gelar jalan santai berhadiah. Pengeroyokan di Maria Dei, Satreskrim Polres Yapen, amankan satu terduga pelaku. Pendengar, dua topik berita ini akan kami rangkaikan dengan berita penting lainnya. Bersama saya, Christine Padua, inilah Warta Berita Lintas Serui Pagi selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. HUT IKT ke-54 di Yapen, panitia gelar jalan santai berhadiah. Laporan Cindy Faidiban.
1: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-54 Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Kepulauan Yapen yang jatuh pada 10 September 2026, panitia menggelar jalan santai berhadiah pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang diikuti keluarga besar IKT bersama masyarakat umum tersebut mengambil titik start di depan tongkonan. Jalan santai dibuka secara langsung oleh pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cifrianus Justus Mambai. Dalam sambutannya, PJ Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, Cifrianus Mambai mengatakan, kegiatan jalan santai merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 IKT di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia mengajak seluruh keluarga besar IKT dan masyarakat yang hadir untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan keberadaan IKT di Yapen yang telah mencapai usia 54 tahun.
2: Dengan keluarga Toraja di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pertama, saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Tuhan tentang pertolongan dan perlindungannya sehingga kita berkumpul pada hari ini dan untuk melaksanakan peringatan 50 tahun di masa yang lalu. Teman-teman tahu pernah menyertai kata ini saat berada di Haji. Baik Bapak Ibu sekalian, atas nama Bupati Kepulauan Yapen dan Wakil Bupati, saya menyampaikan pengalaman bulan tahun yang ke-54 dan IKT. Dan terima kasih suku besar IKT telah bersama-sama dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam lingkup kehidupan, tetapi juga dalam membangun Yapen kita bersama. Karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita menjaga perhubungan di antara sarana suku-suku yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena perbedaan itu indah, mari kita jaga untuk persatuan Indonesia yang lebih baik. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, karena ini saya mengajak kita semua, khusus untuk IKT.
1: Sementara itu, Ketua IKT Kabupaten Kepulauan Yapen Roy Palunga mengatakan, jalan santai berhadiah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memeriahkan HUT IKT. Roy mengaku, antusiasme keluarga besar IKT dan masyarakat umum dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi.
3: Kita melaksanakan keramaian di hari ini seperti apa, Bapak?
4: Ya, puji Tuhan hari ini dalam rangka memperingati HUT IKT yang ke-54, tanggal 10 September besok, kami melaksanakan jalan

0: santai berhadiah. Dan juga bertepatan hari ini hari Haornas, Hari Olahraga Nasional, tanggal 9 September. Jadi tentunya kami lihat antusias luar biasa dari warga IKT dan juga ada masyarakat yang ikut serta dalam Jalan Santai Berhadiah ini. Jalan Santai Berhadiah ini kami laksanakan setiap tahun agar kemeriahan dalam rangka HUT ulang tahun itu bisa kita rasakan.
1: Selain menjadi ajang perayaan HUT, kegiatan Jalan Santai juga diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi kebersamaan serta kerukunan antara keluarga besar IKT dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pengeroyokan di Maria Dei, Satreskrim Polres Yapen amankan satu terduga pelaku. Laporan Cindy Faidiban.
3: Salah satu pelaku pada pukul...
1: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Yapen mengamankan satu orang yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan seorang warga berinisial YA 43 tahun mengalami luka-luka. Kasus tersebut terjadi pada Sabtu 5 September 2026. Korban dilaporkan mengalami sejumlah luka-luka pada bagian tubuh dan sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kasatreskrim Polres Kepulauan Yapen AKP Laurensius Madia Waine mengatakan, polisi langsung melakukan langkah penyelidikan setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut.
3: Alami luka-luka di seputaran ini terkait penangkapan itu ya, yang satu orang diamankan ya, bukan kronologisnya. Kronologi singkat saja. Baik, jadi kurang lebih di tanggal 5 September di hari Sabtu kami mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka di seputaran badan korban dan harus dilarikan ke rumah sakit. Lalu kami berkoordinasi dengan keluarga untuk membuat laporan polisi. Setelah membuat laporan polisi, bisa menjadi dasar kami untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
1: Menurut Laurensius, pihak keluarga korban kemudian mendatangi Polres Kepulauan Yapen pada Sabtu malam untuk membuat laporan polisi. Polisi juga meminta keluarga menyerahkan proses penanganan perkara kepada kepolisian. Namun situasi kembali memanas pada Minggu 6 September 2026. Keluarga korban diduga terlibat aksi saling serang dengan pihak keluarga yang diduga memiliki keterkaitan dengan terduga pelaku di kawasan Jalan Maria Dei. Dalam kejadian tersebut, sebuah rumah yang dimiliki pihak berkaitan dengan terduga pelaku dilaporkan mengalami kerusakan.
3: Dan di hari Sabtu malam kemarin dari pihak keluarga korban datang ke Polres Kepulauan Yapen untuk membuat laporan polisi. Kami sudah menyampaikan kepada pihak keluarga untuk mempercayakan seluruh proses penyelidikan yang akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang perlu bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun, tepatnya kemarin di hari Minggu dari keluarga sudah tidak bisa menahan lagi amarahnya, sehingga mengakibatkan saling serang. Kurang lebih di Jalan Maria Dei dari pihak keluarga korban dari Kampung Turu dengan keluarga diduga pelaku dari Maria Dei, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap salah satu rumah yang diduga pelaku.
1: Laurensius mengimbau kepada keluarga korban maupun pihak yang dilaporkan agar tetap mengambil tindakan sendiri yang menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Ia menambahkan terhadap persoalan lain yang muncul di antara kedua pihak, kepolisian akan melakukan koordinasi dengan masing-masing pihak untuk mencari solusi sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Kasus KBS di Serui Kota menurun. Puskesmas ingatkan pentingnya kebersihan. Laporan Cindy Faidiban.
1: Kasus KBS yang ditangani Puskesmas Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan tren penurunan dalam 2 bulan terakhir. Berdasarkan data rekapitulasi pelayanan, tercatat sebanyak 101 kasus pada Juni 2026, kemudian menurun menjadi 72 kasus pada Juli 2026. Kepala Puskesmas Serui Kota Dr. Agnes Irene Lakoy mengatakan meskipun jumlah kasus mengalami penurunan, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit kulit menular tersebut. Menurutnya, skabies disebabkan oleh infestasi tungai, Scarptoes scabies, yang berukuran sangat kecil dan dapat masuk ke lapisan kulit. Kondisi tersebut memicu rasa gatal yang kuat dan umumnya semakin terasa pada malam hari.
4: Skabies itu penyakit kulit menular yang disebabkan oleh kutu Scarptoes scabies. Ini dia masuk ke lapisan kulit. Skabies ini menyebabkan rasa gatal yang hebat, terutama pada malam hari. Biasanya kalau satu orang di dalam rumah itu terkena skabies, otomatis dalam satu rumah itu semua akan terkena skabies, karena dia itu adalah kutu. Penyebarannya melalui kutu, jadi kutunya jalan, akhirnya di dalam rumah itu semua kena skabies. Biasanya kalau pasien datang berobat di Puskesmas Serui Kota itu.
1: Ia menjelaskan peneluran skabies umumnya terjadi melalui kontak kulit yang dekat dan berlangsung cukup lama. Penularan juga dapat terjadi di lingkungan tempat tinggal dengan kontak erat antara anggota keluarga.
4: Kami memberikan salep permetrin. Cuma sekarang memang di Serui kita mencari salep permetrin itu agak susah. Ada salep, tapi itu biasanya dijual di apotek-apotek luar. Skabimid, skabisid itu salep untuk skabies. Kalau kami memberikan di puskesmas, misalnya bukan permetrin, memang mengurangi gejala, tapi tidak terlalu efektif. Yang efektif itu adalah permetrin. Terus biasanya pasien kami edukasi untuk selain minum obat, menjaga kebersihan. Jadi kalau pulang ke rumah, kamar itu baik spray, bantal, dan semuanya itu harus diganti sarungnya.
1: Dalam penanganan, Puskesmas Rekota juga memberikan pengobatan berdasarkan kondisi masing-masing pasien. Salah satu obat yang dikenal efektif untuk skabies adalah permetrin, namun Dr. Agnes menyebut ketersediaan obat tersebut di Serui saat ini menjadi salah satu kendala. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan obat secara sembarangan tanpa mengetahui jenis dosis dan cara pemakaian yang tepat. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan untuk memastikan keluhan yang dialami memang disebabkan oleh skabies dan menentukan terapi yang sesuai. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar, kita ke berita terakhir. 25 tahun tingkat pendapatan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Kepulauan Yapen menurun drastis. Laporan Hengki Wapai.
5: 25 tahun tingkat pendapatan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Kepulauan Yapen menurun drastis. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak serius membangun ekonomi rakyat berbasis pertanian dan perkebunan. Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Petani KKO Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen Gasper Samai SE kepada RRI mengatakan, rata-rata tingkat pendapatan masyarakat petani lokal saat ini berkisar 300 sampai dengan 600 per bulan. jumlah ini tidak cukup untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga dan berpotensi terjadinya angka kemiskinan penduduk yang terus bertambah. Lanjut dikatakan Samai, beberapa waktu lalu ada hasil survei yang mengatakan bahwa 60% anak-anak sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dapat menulis dan membaca. Permasalahan ini terjadi bukan karena guru tidak mengajar, melainkan salah satu penyebab anak-anak sekolah dasar tidak dapat menulis dan membaca karena lemahnya ekonomi rumah tangga masyarakat. Lanjut dikatakan Gasper Samai berharap kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui kepemimpinan Bapak Bupati Benyamin Arisoy SEMSI dan Wakil Bupati Roy Palunga, hendaknya ada keseriusan dan keberanian untuk membangun kembali ekonomi rakyat, khususnya sektor pertanian dan perkebunan rakyat berbasis ekspor, sehingga ke depan investor dari luar akan datang ke Kabupaten Kepulauan Yapen dan uang akan beredar di kampung-kampung karena produksi tersedia di tingkat petani. Hengki Wapai melaporkan.

Ya, baik pendengar, berita dari Hengki Wapai tadi sekaligus menjadi berita penutup di Warta Berita Lintas Serui Pagi. Sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Serui Pagi, kami sampaikan topik utama. HUT IKT ke-54 di Yapen, panitia gelar jalan santai berhadiah. Pengeroyokan di Maria Dei, Satreskrim Polres Yapen amankan satu terduga pelaku. Pendengar, sekian Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar setia program Satu dari Resro, di mana saja Anda berada, pukul 6 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia, Serui. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi kepada Anda yang mungkin baru bangun ya, dan baru memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Lakukan dengan semangat dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga Anda yang mungkin sedang berolahraga, ya kami ucapkan ya, semangat, dan tentu saja olahraga itu penting bagi kesehatan dan juga bagi para ibu rumah tangga yang sudah melaksanakan aktivitas pekerjaan rumah tangganya, juga mungkin anak-anak sekolah, mahasiswa, atau pekerja kantoran swasta dan berbagai profesi lainnya yang di pagi hari ini sudah bersiap-siap untuk memulai aktivitasnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas di hari ini, Kamis 10 September 2026. Awali dengan doa dan ucapan syukur, percaya penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu ada bagi Anda sekalian. Tetap bersama program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRS Rui di mana saja Anda berada, pukul 6 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan kesehatan ke ruang dengar Anda, dan informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Balai POM Sofivi, pangan aman saja tak cukup, tubuh juga harus aktif. Pendengar, memastikan pangan yang dikonsumsi aman dan bergizi ternyata bukan satu-satunya kunci menjaga kesehatan. Balai POM di Sofivi mengingatkan masyarakat Maluku Utara agar melengkapinya dengan aktivitas fisik yang rutin. Pesan tersebut disampaikan Balai POM di Sofivi melalui momentum peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 di halaman kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara pada hari Rabu 9 September 2026. Kepala Balai POM di Sofivi, Ermanto Siahaan, bersama jajarannya hadir dalam upacara yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe. Pendengar, menurut Balai POM, budaya hidup sehat perlu dibangun dari dua kebiasaan yang berjalan beriringan, memperhatikan apa yang masuk ke tubuh dan memastikan tubuh tetap bergerak. Pangan yang aman, bergizi, serta memenuhi standar perlu menjadi perhatian masyarakat. Namun, pola konsumsi tersebut dinilai perlu ditunjang dengan aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten. Ajakan itu sejalan dengan tema Haornas tahun ini menuju masyarakat aktif dan bugar. Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan Sarbin, masyarakat didorong menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gerakan nasional dan agenda pembangunan. Sarbin mengajak masyarakat memulai aktivitas fisik dari hal sederhana yang dapat dilakukan sesuai kemampuan. Pendengar, Balai POM di Sofivi menilai masyarakat tidak harus menunggu memiliki fasilitas olahraga khusus untuk memulai hidup aktif. Kebiasaan bergerak dapat dibangun melalui aktivitas sederhana dan dilakukan secara rutin. Melalui Haornas ke-43, Balai POM di Sofivi ingin memperluas pesan perlindungan kesehatan masyarakat. Kesadaran terhadap keamanan pangan diharapkan berjalan beriringan dengan kebiasaan hidup aktif sehingga masyarakat bukan hanya sehat, tetapi juga mampu tetap produktif. Pendengar, informasi pertama tentang pelayanan kesehatan di mana Balai POM Sofivi, pangan aman saja tak cukup, tubuh harus aktif. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, masih tentang layanan kesehatan. Kami hadirkan informasi kedua terkait dengan layanan kesehatan. MTSN, Satu Rembang, klarifikasi dugaan diare massal belum ada bukti terkait MBG. Pendengar, MTSN Satu Rembang memberikan klarifikasi terkait kabar di media sosial mengenai dugaan puluhan siswa mengalami diare setelah menerima program makan bergizi gratis pada hari Rabu 9 September 2026. Pihak madrasah membenarkan adanya sejumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan, namun belum menemukan indikasi keracunan yang berkaitan dengan MBG. Tercatat sebanyak 46 siswa mengalami keluhan berupa pusing, mual, dan diare. Menurut pihak madrasah, kondisi para siswa saat ini sudah membaik dan relatif stabil. Pendengar, Waka Sarpras MTSN Satu Rembang, Kri Sutopo, mengatakan keluhan diare sebenarnya telah muncul sejak beberapa hari sebelumnya. Pada hari Rabu ini, aktivitas di lingkungan madrasah juga cukup padat karena terdapat sejumlah kegiatan yang berlangsung bersamaan. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat SD MI se-Kabupaten Rembang, sosialisasi keluarga bersinar bersama BNN Jawa Tengah, penyuluhan G-School untuk siswa bahasa Inggris dan multimedia. Selain itu ada pula pelaksanaan tes urin yang diikuti 60 siswa. Baik pendengar, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, petugas kesehatan dari Puskesmas Lasem dan Puskesmas Pancur datang ke madrasah bersama ambulans untuk melakukan screening terhadap para siswa.
Sutopo mengatakan kedatangan petugas kesehatan tersebut bukan atas permintaan pihak madrasah.

Ya, pendengar, informasi kedua yang sudah kami bagikan, di mana MTSN 1 Rembang klarifikasi dugaan diare massal yang belum ada bukti terkait dengan MBG. Semoga dua informasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang sudah kami hadirkan boleh menambah ruang informasi serta wawasan Anda sekalian. Dan pendengar, Anda juga dapat mengakses informasi-informasi yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, pukul 6:55 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti, akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: yang berprovokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
0: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
2: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
0: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Dimantoro Wiono, dalam rapat dengan pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai Rp19 triliun. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
5: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstandingnya ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
4: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status

0: barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
1: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
0: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya telah menerima berbagai bantuan dari pemerintah pusat untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bantuan yang diberikan sangat berguna untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat puncak musim kemarau. Upaya ini turut didukung bantuan dari pemerintah pusat yang telah dikirimkan secara berangsur sejak 23 hingga 30 Agustus lalu. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat telah digunakan untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ia menjelaskan, bantuan tersebut meliputi mobil pemadam kebakaran, mesin pompa beserta peralatan, hingga alat berat seperti eskavator untuk mempercepat penanganan karhutla.
3: Ya, jadi ya, kita sudah mendapatkan informasi bahwa bantuan Presiden untuk Kalimantan Tengah itu sudah datang ya. Langsung dikendalikan melalui Kodam dan Pusdalop Provinsi. Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya. Kemudian ada masker untuk tim yang di lapangan, kemudian saya dengar juga ada alat berat ya, eskavator. Tapi data secara keseluruhan itu ada di Pusdalop Provinsi, jadi bisa dikonfirmasi di sana lah datanya.
4: Sementara itu Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi mengatakan, pihaknya juga memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempercepat penanganan karhutla. Selain melakukan peninjauan di berbagai posko karhutla, DPRD Kota Palangkaraya turut menyalurkan bantuan logistik untuk membantu mengoptimalkan upaya mitigasi.
5: Kalau berbicara dukungan, kami secara keanggotaan DPRD juga bisa melakukan bersama-sama pemerintah melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang menjadi posko. Dan tentu juga dengan biaya pribadi juga kita memberikan bantuan ke posko-posko, berikan bantuan logistik yang berupa makanan, minuman.
4: Bantuan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan secara sinergis antara TNI, Polri, Pusdalop Provinsi, dan pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya memadamkan api. Dengan pemanfaatan peralatan yang tersedia, serta kerjasama seluruh pihak, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Karhutla di Kabupaten Bangka semakin meluas. Saat ini lebih dari 500 hektar lahan terbakar, termasuk 3 rumah terbakar akibat bakar sampah dan karhutla. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
6: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bangka masih terus terjadi selama musim kemarau. Luasan lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Pelaksana tugas PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, sekitar 2 pekan terakhir terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang melanda rumah dan bangunan milik warga. Tercatat ada 6 bangunan di mana 3 diantaranya rumah yang terbakar. Akibat membakar sampah, kejadian di Desa Jurung, Kecamatan Merawang, dan kebakaran hutan yang merambat 2 bangunan rumah warga yang terjadi di Desa Bintet, Kecamatan Blinyu.
7: Yang dekat apa? Dekat daerah hutan itu harus menjaga sekelilingnya dan juga dekat daerah kebun ya, itu harus dijaga kebersihannya. Kami lihat sekarang hasil patroli kami juga di lapangan, banyak rumput-rumputan, lalang itu sudah menguning ya, ini gampang tersulut oleh api.
6: Kebakaran terjadi pada musim kemarau ini menjadi perhatian karena menunjukkan api dari lahan berpotensi merambat dan mengancam bangunan di sekitarnya. Sementara Kepala Desa Bintet, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, Benny Kim menyebutkan, pihaknya telah melakukan upaya untuk membantu korban kebakaran yang diperkirakan mengalami kerugian 150 juta rupiah.
8: Pagi ini saya udah kumpul sama warga semua, gimana caranya untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tetapi kami sudah ada solusinya, jadi para RT, para kadus, para BPD, sama perangkat desa cari donasinya lewat proposal ke tambak-tambak, terus ke rumah warga-warga yang siap membantu.
6: Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada musim kemarau, Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polres, maksud kami Polsek, untuk aktif membantu warga yang kekurangan air. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat melaporkan.
9: Ya, semuanya saya optimalkan, semua jajaran. Ya, begitu juga air bersih. Ya. Bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat setempat, semua Polsek melaksanakan.
10: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek, khususnya para Babinkam Timmas, untuk meningkatkan pemantauan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijanmiko, mengatakan para Babinkam Timmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
9: Anggota-anggota di sini, terus yang ketiga yang penting adalah saya ingin mendata masyarakat yang kekurangan air sekarang. Saya mengingat kemarau jangka panjang, saya sudah perintahkan sama Kapolsek, turunkan Polwan, turunkan Babin. Ya, sambil kita mengingat ulang tahun Polwan.
10: Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat, menyambut baik langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumber air mulai berkurang. Ia berharap pemantauan dan bantuan kepada masyarakat dapat terus dilakukan khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
11: Kami tentu menyambut baik perhatian dari kepolisian. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau kondisi kemarau seperti ini berlangsung lama, tentu warga sangat terbantu jika ada penyaluran air bersih.
10: Langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mencegah terjadinya karhutla melalui pemantauan dan mitigasi secara langsung di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat dalam 5 dekade terakhir perlu diikuti perubahan sumber pertumbuhan. Produktivitas, inovasi teknologi, keterampilan, dan institusi yang efektif dinilai menjadi kunci agar negara-negara Asia bisa mempertahankan pertumbuhan dan naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Rama Shidki Pratama dari Voice of Indonesia.
12: Dekan dan CEO Asian Development Bank Institute, ADBI, Bambang Brojonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi Asia selama 5 dekade terakhir memang sangat pesat. Namun, berpindah dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi tidaklah mudah. berbicara di hari pertama konferensi bersama Kementerian PPN Bappenas dan ADBI secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Bambang Brojonegoro menyampaikan negara-negara Asia perlu mengubah sumber pertumbuhannya. Tidak cukup hanya mengandalkan biaya produksi yang murah, penambahan modal, atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur.
13: As economies develop,
14: seiring berkembangnya perekonomian, sumber-sumber pertumbuhan juga harus berubah. Daya saing tidak lagi dapat bergantung pada biaya yang lebih murah. Akumulasi modal atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur. Menjaga keberlanjutan pertumbuhan semakin membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan teknologi, inovasi, keterampilan yang lebih baik, serta institusi yang mampu merespons perekonomian yang lebih kompleks secara efektif.
12: Bambang menambahkan, perencanaan pembangunan jangka panjang juga perlu diarahkan untuk menghadapi perubahan. Menurutnya, perencanaan bukan sekadar memprediksi seperti apa perekonomian di masa depan. Perencanaan harus memberikan arah yang jelas, sekaligus membuat negara mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, pasar, demografi, dan kondisi lingkungan global. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alfianto Rudiard. Ia mengatakan, negara-negara Asia membutuhkan pertumbuhan yang mampu membangun kapasitas produktif yang lebih kuat untuk masa depan. Upaya itu, menurut Febrian, membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri yang lebih kuat, serta institusi yang tangguh.
15: And this is where planning becomes important.
16: Perencanaan tidak bisa sekedar menghasilkan dokumen, tetapi harus membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik. Perencanaan harus menghubungkan bukti dengan kebijakan, mengantisipasi berbagai skenario, berkoordinasi lintas sektor, dan membantu kita menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.
12: Febrian menambahkan, masa depan Asia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat suatu negara tumbuh. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara-negara Asia untuk saling belajar dan beradaptasi. Menurutnya, ambisi pembangunan jangka panjang juga harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut laporan Anika Sana dari RRI Surabaya.
17: Misi dagang dan investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifah mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
18: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
17: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
19: Ini suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
17: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau, hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
2: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi 14 miliar rupiah. Berikut laporan Ayu Citra dari RRI SP Kediri.
20: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Mataraman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, E. Cadarajat mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Mataraman.
21: Nah, ini bagian terutama memang antusiasme dari teman-teman media. Ini memang hasil kerja-kerja kolaborasi kita dengan Pemkot Kediri dan juga Pemda-Pemda di 13 kabupaten kota di wilayah Mataraman ini. Dan ini kami sebetulnya rangkaiannya udah agak panjang sebetulnya. Persiapan berbagai event-event yang tidak semuanya bisa kita gabung dalam 3 hari ini.
20: Selain itu, di area Halal Mart sebanyak 91 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman dipamerkan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga memastikan 40 tenan kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firanta Ramaswati memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
22: Ekonomi syariah ini hanya sebatas perbankan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Fitri, sebenarnya ekonomi syariah ini ruang lingkupnya sangat luas. Bukan hanya sebatas di ruang perbankan, tetapi juga ada fashion muslim, kemudian...
20: Lebih lanjut, acara tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Mataraman. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia. Jiwa Pancasila, Trika Setia.
1: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis 10 September 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan nanti Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan topik-topik pilihan dan juga pendapat Anda tentang perbincangan yang akan kami hadirkan di 021-352-3172, 021-384-4545, dan juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pagi ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kementerian Keuangan Wilayah Provinsi Papua mendorong pelaku UMKM membangun pola pikir untuk mengembangkan usaha, sehingga dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selengkapnya dilaporkan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Kementerian Keuangan Papua mendorong pelaku UMKM membangun mindset untuk mengembangkan dan memperbesar usaha. Pola pikir tersebut dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Papua secara umum. Kepala Perwakilan Kemenkeu Papua, Izarul Haq, menyampaikan hal itu saat membuka roadshow Diplomat Success Challenge Season 17. Izarul mengatakan UMKM perlu mengarahkan aktivitas usahanya agar terus berkembang. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya menjalankan usaha tanpa memiliki pola pikir untuk bertumbuh.
3: Bagaimana tadi keberhasilan tahun lalu sebagai grand finalis DSC ini juga menular kepada teman-teman yang lain. Ya, jadi bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Mau tadi mengembangkan mindset untuk tumbuh gitu ya. Tidak hanya sekedar berusaha, tapi tidak ada mindset untuk tumbuh. Nah, ini yang penting ya, karena mindset tumbuh inilah yang nanti bisa mendukung dia untuk membesarkan usaha-usahanya. Kalau usaha-usahanya semua besar, maka secara umum nanti perekonomian di Papua akan tumbuh.
2: Ia berharap keberhasilan peserta Papua yang menjadi grand finalis DSC sebelumnya dapat memotivasi pelaku usaha lainnya. Program tersebut juga memberikan dukungan dan pendampingan bagi UMKM di berbagai daerah Indonesia. Izarul menilai semakin besar usaha UMKM, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Roadshow Diplomat Success Challenge Season 17 menyediakan dana hibah sebesar 2,5 miliar rupiah bagi founder terpilih. Program pengembangan wirausaha tersebut telah berlangsung selama 17 musim. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Program perlindungan tanah adat mendapatkan dukungan penuh pemerintah daerah Merauke melalui proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertanahan. Laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
4: Dukungan pemerintah Kabupaten Merauke dalam program perlindungan tanah adat terutama diberikan terhadap proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah layak masyarakat hukum adat. Muhammad Yoris Ramdansyah, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Merauke menjelaskan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah memiliki peraturan menteri tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah layak masyarakat hukum adat. Regulasi tersebut mengatur mekanisme mulai dari proses inventarisasi dan identifikasi masyarakat hukum adat hingga tahapan legalisasi aset tanah ulayat. Yoris mengatakan proses perlindungan dan legalisasi tanah adat membutuhkan kolaborasi berbagai instansi. Karena itu, identifikasi dan inventarisasi perlu dilakukan secara mendalam.
5: Berpesan dan menganjurkan kepada seluruh komunitas-komunitas adat ya, apakah nanti basis warga ya terutama ya, karena langsung punya hak atas tanah, kampung, ada yang satu kesatuan menjadi kampung atau suku atau subsuku, itu untuk segera mempersiapkan diri, mengkonsolidasi, melakukan musyawarah adat di masing-masing wilayah untuk menyelenggarakan atau mempersiapkan komunitas sebuah proses yang namanya pemetaan wilayah adat dan registrasi nanti.
4: Sementara Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo menilai, kerja panitia masyarakat hukum adat Merauke bersama organisasi masyarakat sipil dalam melakukan registrasi dan verifikasi wilayah adat telah berjalan cukup baik. pihaknya turut membantu masyarakat adat dalam proses verifikasi dan registrasi wilayah adat yang dilakukan bersama masyarakat hukum adat.
6: Kalau selama ini secara keseluruhan di Provinsi Papua Selatan untuk pemetaan tanah adat sendiri itu belum pernah ada, Pak. Gitu. Jadi ini kami memang antusias lah dengan program dari pemerintah Kabupaten Merauke ini terkait dengan pemetaan tanah adat yang harapan kami nantinya akan sampai ke proses legalisasi aset tanah adatnya, begitu.
4: Kasmita mengatakan salah satu target Badan Registrasi Wilayah Adat ke depan adalah memastikan seluruh masyarakat adat yang belum tercatat atau terdata memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan registrasi wilayah adat. Untuk mendukung proses tersebut, Panitia Masyarakat Hukum Adat bersama CSO akan menerbitkan pedoman verifikasi dan validasi masyarakat adat serta wilayah adatnya. Ia menambahkan, masyarakat adat perlu mengetahui adat yang harus disiapkan sebagai dasar dalam mengajukan klaim terhadap tanah adat, hutan adat maupun wilayah adat mereka. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendata ulang pemanfaatan ruang laut sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan potensi kelautan di Papua Barat Daya. Laporan Zulkarnain Wijaya dari RRI Sorong.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan Loka Penataan Ruang Laut Sorong menggelar sosialisasi dan gerai layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL di Kota Sorong. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Solosa, mengatakan kegiatan tersebut penting dilakukan mengingat 5 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya memiliki wilayah laut dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang cukup tinggi. Menurut Absalom, sosialisasi dilakukan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan sekaligus menertibkan pemanfaatan ruang laut pada wilayah kewenangan provinsi, yakni 0 hingga 12 mil.
8: Pemanfaatan ruang laut yang ada banyak, saya percaya masih banyak yang belum didata. Nanti tim kami dengan tim dari pusat akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan, kondisi existing, pelabuhan-pelabuhan, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, tempat labuh, jeti-jeti, usaha-usaha yang restoran, warung makan yang sebagian atau seluruhnya memanfaatkan ruang laut akan didata supaya wajib memiliki izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kalau di darat namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau di kami di laut itu izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Supaya tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi konflik kepentingan pemanfaatan ruang di sana.
7: Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya, Heri Wijasena, menyoroti masih rendahnya nilai investasi sektor perikanan yang tercatat. Untuk Kota Sorong sendiri, berdasarkan data 2023, nilai investasi sektor perikanan yang tercatat hanya berada di kisaran Rp600 juta. Menurut Heri, angka tersebut belum menggambarkan potensi sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan di Papua Barat Daya.
9: Saat ini perizinan terkait sektor perikanan itu ada di provinsi. Laut 0 sampai 12 mil adalah kewenangan provinsi. Tugas kami adalah memastikan perizinan itu sesuai dengan NSPK-nya, norma standar prosedur kriteria daripada perizinan itu sendiri, persyaratannya seperti apa. Nah, pelaku usaha kita itu resikonya menengah rendah, artinya bahwa modal yang mereka tanamkan di situ adalah 0 sampai 1 miliar. Nah, artinya kapal 30 JT, itu nilai investasinya berapa rupiah? Nah, kita belum sampai ke tingkat pengawasan untuk nilai seperti itu. Karena sampai hari ini kita punya data 2025 kemarin, untuk Kota Sorong saja itu, nilai investasi yang bergerak di Kota Sorong itu hanya sekitar 600-an, tidak sampai 700-an juta. Sedangkan kita tahu kan, itu sektor unggulan juga, tapi investasi perikanan yang kita dapat sektor perikanan hanya sekitar 700 juta. Yang bergerak di Kota Sorong dan begitu pula dengan Raja Ampat. Nah, ini yang jadi perhatian kami untuk mungkin kita ke depan harus.
7: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap penataan pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan secara lebih tertib, terukur, dan sesuai zonasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mencegah potensi konflik dalam pemanfaatan ruang laut di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Donasi peduli gempa Flores dari kerukunan Flobamora, Papua Barat mencapai Rp752 juta. Selengkapnya dilaporkan Putra Arianto dari RRI Manokwari.
10: Pendengar, penggalangan donasi untuk membantu korban bencana gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh keluarga besar Flobamora, Papua Barat bersama dengan masyarakat dan pemerintah telah mencapai Rp752 juta. Saat diwawancarai oleh RRI, Dewan Penasihat Flobamora Papua Barat Febianus Nambu mengatakan bahwa dana tersebut dihimpun dari masyarakat dan pemerintah, baik Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, maupun pemerintah Provinsi Papua Barat. Menurutnya penggalangan dana masih terus dilakukan karena posko bantuan hingga kini masih dibuka dan penutupan posko akan dilakukan setelah masa tanggap darurat yang berakhir pada 12 September 2025.
11: Sampai sekarang yang kami dapatkan dari masyarakat maupun pemerintah di Manokwari Provinsi Papua Barat termasuk Manokwari Selatan, kami sudah mengumpul 752 juta masih sampai hari ini. Mungkin beberapa hari ke depan ada tambahannya, kami sangat bersyukur untuk kepedulian masyarakat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati masyarakat Manokwari dan pemerintah, dan semoga kita baik-baik saja.
10: Selain itu, Febianus menyebut bahwa kepedulian masyarakat terus mengalir. Bahkan hingga kini, komunitas musik di Manokwari turut memberikan bantuan sekitar Rp11 juta untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia mengajak seluruh masyarakat di Manokwari dan Papua Barat yang memiliki kemampuan untuk tetap berpartisipasi membantu para korban. Menurutnya, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi, sehingga kepedulian dan semangat gotong royong harus terus dijaga.
11: Ya, kepada masyarakat di Manokwari maupun Provinsi Papua Barat, kami mengajak untuk kita bisa sedikit memberi dari apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini yang mendapat bencana adalah Nusa Tenggara Timur di Tanah Flores. Kedepan kita tidak tahu, mari kita tetap saling membantu satu sama lain. Karena bencana ini kan kita tidak duga, tidak dijadwalkan, dia tidak tahu. Dan tugas kita manusia adalah saling tolong-menolong sesama makhluk sosial.
10: Selain itu, Febianus menambahkan bahwa aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas antar sesama. Ia berharap semangat saling membantu dapat terus tumbuh, mengingat tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan dan di mana bencana akan terjadi. Keluarga besar Flobamora Papua Barat memastikan bahwa posko penggalangan bantuan masih menerima donasi hingga menjelang keberangkatan bantuan ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari Manokwari Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
12: Pemerintah memprioritaskan untuk merenovasi 333 rumah yang rusak akibat konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago menegaskan pemulihan harus dilakukan secara cepat dengan memprioritaskan kebutuhan mendasar rakyat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pasokan cabai rawit yang terbatas menyebabkan harga cabai rawit di Kota Ambon meningkat mencapai Rp120.000 per kilogram. Laporan Lina Tehupuring dari RRI Ambon.
13: Harga cabai rawit di Pasar Merdeka Kota Ambon Provinsi Maluku masih terpantau tinggi hingga pekan kedua September 2026. Komoditas strategis tersebut masih dijual pedagang dengan harga Rp120.000 per kilogram. Harga cabai rawit terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, dari sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp100.000 dan bertahan di level Rp120.000 per kilogram. Kondisi ini membuat cabai rawit menjadi salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan di pasar tradisional Kota Ambon. Arman, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengatakan kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Keterbatasan stok membuat harga di tingkat pedagang ikut merangkak naik.
14: Kemarin-kemarin itu ketahuan masih 70-80, kemarin ketahuan 100, jadi ketahuan itu 120. Kalau Cilin Pasar, Buah Pasar itu 1 kilo kemarin ketahuan sampai 75. Standar 70-75, dua itu saja, ketahuan 80-90.
13: Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir kepada RRI mengatakan, kenaikan harga cabai turut dipicu kondisi cuaca ekstrim berupa panas yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Cuaca tersebut berdampak terhadap ketersediaan stok cabai dari sejumlah daerah pemasok untuk Kota Ambon. Beberapa wilayah yang selama ini menjadi pemasok cabai ke Kota Ambon, diantaranya Pulau Buru, Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Sementara itu, dari pantauan RRI di Pasar Mardika Kota Ambon, untuk komoditi cabai keriting dan tomat juga terpantau fluktuatif. Cabai keriting dijual sekitar Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp100.000 per kilogram, sedangkan tomat kembali mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp7.000 per kilogram. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang peringatan HUT ke-25, pengurus Partai Demokrat Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku menyalurkan bantuan air bersih untuk warga di Bula. Laporan Yasin Kelderak dari RRI SP Bula.
15: Warga Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku menyambut baik bantuan air bersih yang disalurkan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Sebanyak lebih dari 63 ribu liter air bersih didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan selama 5 hari terakhir. Salah seorang warga, Ajilo, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Menurut pasokan air bersih yang diberikan sangat membantu dirinya dan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam beberapa hari ke depan. Ajilo mengatakan warga di lingkungan tempat tinggalnya dalam beberapa hari terakhir sudah kehabisan pasokan air bantuan. Sementara itu, sumur yang selama ini menjadi salah satu sumber air warga telah lama mengering akibat kondisi kekeringan.
16: Kami dari warga masyarakat Afghanistan sangat bersyukur sekali terkait dengan distribusi nyata, yaitu bantuan air bersih untuk kami. Saat ini Seram Bagian Timur khususnya mengalami pacak pelik dalam arti kemarau panjang ini kami sangat kesulitan air. Jujur aja, ada beberapa titik sumur di sini itu semua kering.
15: Apresiasi juga disampaikan Kepala Desa Bula, Hanafi Kilbarin. Ia mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat yang telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Menurut Hanafi, bantuan tersebut sangat berarti bagi warga, khususnya mereka yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.
17: Beta Pemerintah Negeri Bula mengucapkan banyak terima kasih atas program bantuan air bersih yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat. Yang jelas itu sangat memudahkan dan meringankan kita punya beban terkait masalah kekeringan di negeri Bula ini.
15: Ketua DPC Partai Demokrat Seram Bagian Timur Abdul Latif Suin mengatakan pendistribusian air bersih dilakukan selama 5 hari dan menyasar sejumlah kawasan yang mengalami kesulitan air. Latif berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan.
18: Pembagian air bersih atau pendistribusian air bersih ini bertepatan dengan pasca kekeringan pada Kabupaten Seram Bagian Timur yang memang masyarakat pada umumnya sekarang sangat sulit mendapat air bersih.
15: Kegiatan pelayanan air bersih tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat yang diperingati pada 9 September 2026. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah mengeluarkan surat edaran pembentukan Satuan Tugas atau Satgas untuk mengawasi penyaluran BBM. Laporan II Nur Fahreni dari RRI Makassar.
19: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nantinya satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
20: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang. Ya. Yang mengakibatkan antrian di SPBU.
19: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar mendukung pembentukan satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
21: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
19: Fritz juga meminta jangan hanya membuat satgas, namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
0: Dari Makassar, II Nur Fahreni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi membuka Festival Literasi Daerah 2026 di kawasan kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar. Beragam stand buku dan literasi budaya dari berbagai instansi dan pegiat taman baca daerah dibuka hingga hari ini. Selengkapnya dilaporkan Hans Primananda dari RRI Padang.
22: Dan itu yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi pada hari ini selama ini mendorong yang kita tingkatkan literasi masyarakat kita, generasi kita.
23: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang kemarin mengatakan kegiatan Festival Literasi Daerah 2026 digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat untuk menarik minat membaca masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem literasi daerah. Festival dimaksud mengangkat tema peranan literasi dalam menjaga alam dan melestarikan budaya sebagai dorongan agar generasi muda mengenali dan memahami persoalan lingkungan sebagai ekosistem yang perlu dijaga. Mahyildi menjelaskan, perpustakaan telah bertransformasi sebagai wadah infrastruktur sosial dan intelektual masyarakat yang harus dikembangkan bagi generasi muda. Selain itu menurutnya, perpustakaan, taman baca masyarakat maupun pustaka keliling harus membuka akses pembelajaran bagi masyarakat yang membutuhkan keterampilan, memperkuat kapasitas pelaku UMKM, serta menyediakan ruang kreativitas bagi generasi muda.
22: Nah, mudah-mudahan dengan ada kegiatan festival literasi pada hari ini, dan tadi juga kita mendengar di kabupaten kota juga akan ada festival literasi yang akan mereka lakukan, ini kita dorong sehingga akan muncul lagi budaya-budaya yang selama ini mungkin tidak kita ketahui lagi, bahasa-bahasa, ungkapan atau ciri-ciri cerita rakyat. Nah, mudah-mudahan dengan ini akan bisa terungkap.
23: Sementara itu anggota DPR RI Komisi 8 yang juga Bunda Literasi Kabupaten Pesisir Selatan, Lisda Hendrajoni mengatakan, predikat Bunda Literasi yang diembannya menjadi dorongan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, meningkatkan minat baca, sekaligus memperkuat kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di daerah.
24: Tentu kami mengapresiasi ya kegiatan Festival Literasi ya tingkat Provinsi Sumatera Barat ini, karena ini sangat bagus sekali. Kalau kita lihat tadi ya banyak penghargaan, baik itu untuk anak-anak kita, memacu semangat, ya, motivasi untuk kita semua, mengingatkan bahwa literasi itu sangat penting. Bagaimana bukan cuma membaca, tapi bisa mengkritisi, memahami, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
23: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat pada 2025, Sumbar tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan tertinggi di Indonesia sebesar 17,75%, disusul Yogyakarta yang berada di posisi kedua sebesar 16,78% dan Jakarta 16,05%. Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat juga menunjukkan kunjungan fisik ke perpustakaan daerah meningkat dari 60.693 pengunjung pada 2024 menjadi sekitar 67.000 pengunjung pada 2025. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara pagi hari ini. Selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api. Jadi, kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto merestui rencana pemusatan latihan nasional atau Pelatnas jangka panjang multi-years dan memerintahkan Menteri Pemuda

bahwa proses operasi pencarian terhadap rombongan jurnalis dalam speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilanjutkan Kamis hari ini dengan perluasan area penyisiran.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya.

0: Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
1: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
2: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
1: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Direktur PT ION Indonesia, Miyata Masato, mengatakan ION membuka akses pemasaran bagi produk UMKM melalui jaringan retail modern. Berikut laporan Elina Zahra.
4: ION Indonesia memberikan akses pemasaran produk UMKM melalui retail modern. Presiden Direktur PT ION Indonesia Miyata Masato menyebut, kemitraan dengan UMKM telah dimulai sejak toko pertama ION di Indonesia dibuka pada 2015.
5: Indonesia におきましては ION と UMKM の
6: Dan kami mempercayai bahwa kemitraan dengan UMKM ini berlanjut hingga saat ini. Sehingga hingga saat ini tercatat ada 100 lebih partner UMKM dengan 500 SKU lebih yang telah dipasarkan di dalam bisnis retail.
4: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi ION yang memberikan etalase bagi produk UMKM. Ia mengingatkan, produk UMKM harus bagus, berkualitas, dan konsisten dalam menjaga mutu.
7: Tidak semata-mata mendapatkan fasilitas. Fasilitas yang Bapak-Ibu dapatkan itu juga karena dari Bapak-Ibu. Bukan dari kami, bukan dari ION, tapi karena Bapak-Ibu produknya bagus. Kan yang membeli bukan ION atau kami, tetapi konsumen. Konsumen juga melihat produk Bapak-Ibu. Kalau produknya bagus, pasti dibeli.
4: Adapun Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan memiliki program UMKM Bisa Ekspor yang ditujukan bagi UMKM berorientasi ekspor. Program tersebut memfasilitasi pencarian buyer melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Indonesia memiliki 46 perwakilan perdagangan yang terdiri atas atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak nota perlawanan atau ekspeksi terdakwa Immanuel Tarigan dan kuasa hukumnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS yang merugikan negara 38,85 miliar. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 46 garis miring PT.SUS garis datar TPK garis miring 2026 garis miring PNJKT titik PST.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Majelis Hakim Brely Yuniardin Haskori mengagendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Dalam pembacaan putusan sela, Majelis Hakim menolak nota keberatan terdakwa Immanuel Tarigan dan kuasa hukumnya. Menurut Majelis, keberatan terdakwa yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak jelas dan cermat, tidak berdasar, karenanya harus ditolak.
8: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Immanuel Tarigan terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 46/PT/TPK/Data/TPK/2026/PNJKT.PST atas nama terdakwa tersebut.
9: Sementara itu, terdakwa Immanuel Tarigan memohon kepada Majelis untuk mendapatkan data ataupun foto dari PT Perusahaan Pemulihan Aset yang menduga dirinya terlibat melakukan permupakatan dengan PT Bas dalam pembiayaan untuk PLN Batubara.
10: Mengingat saya saat ini kan sudah tidak bekerja di perusahaan PT PPA lagi. Untuk bukti-bukti itu kan semuanya proses yang saya lakukan, segala data-datanya itu kan ada di perusahaan yang mulia. Jadi saya mohon bagaimana caranya saya untuk bisa mendapatkannya supaya data atau paling enggak fotokopinya bisa saya dapatkan dalam suatu proses keseluruhan yang mulia.
9: Perkara pembiayaan PT PPA ke PT Bas untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara yang semula bernilai 50 miliar namun membengkak menjadi 67,31 miliar. BPK menilai pemberian fasilitas kredit tersebut tidak dilakukan uji tuntas atau due diligence terhadap PT Bas sehingga berdampak kepada kerugian negara senilai 38,83 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personel di lapangan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
11: Bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini.
12: Posko Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana prasarana atau sarpra serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat personil gabungan terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik kebakaran lahan yang rawan terbakar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan paling dibutuhkan personil saat ini sarpra seperti mesin pemadam portable dan selang.
11: Kami berharap adanya dukungan dari masyarakat, pihak swasta juga bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini. Namun seiring waktu, karena peralatan ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisinya cepat jebol gitu, dan juga selang-selang banyak yang bocor.
12: Kepedulian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak, salah satunya pengurus daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, Yohanes, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari fraksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
13: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
12: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kesulitan air bersih dampak kekeringan kini semakin dirasakan di sejumlah desa di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Salah satunya desa Tegal Mulyo. Ratusan kepala keluarga di tempat ini mengalami persoalan air bersih. Adam Sutanto melaporkan.
14: Berbagi air bersih di Desa Galmulyo, Klaten, karena itu kesulitan air bersih.
15: Musim kemarau yang cukup panjang telah berdampak terhadap kekurangan air bersih di kawasan lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Ada 4 desa di wilayah itu yang mengalami persoalan air bersih, salah satunya Desa Tegalmulyo. Guna membantu warga di kawasan rawan air bersih, bantuan terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPBD setempat juga datang dari swasta ataupun organisasi. Guna membantu warga di kawasan rawan air bersih, bantuan terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPBD setempat juga datang dari swasta atau organisasi. Salah satunya dari organisasi

Pendidikan yang baik menentukan kualitas bangsa. Fakta membuktikan, negara dengan sistem pendidikan yang baik menjadi bangsa yang unggul dalam banyak aspek. Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ini, dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia. Negara dengan ibu kota Helsinki itu sangat minim kasus kriminal. Jepang, negara yang hancur lebur pada Perang Dunia Kedua, menjadi raksasa ekonomi dunia karena sistem pendidikan yang baik. Negara matahari terbit itu membanjiri pasar dunia dengan produk ekonominya. Korea Selatan, menjadi macan ekonomi Asia karena sistem pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan mempunyai korelasi kuat dengan kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan adalah jalan mencapai kesejahteraan. Membangun sistem pendidikan Indonesia yang baik berarti membangun Indonesia yang sejahtera.

Ya, baik pendengar setia program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 8:30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami mohon maaf untuk kesalahan teknis yang terjadi beberapa menit yang lalu disebabkan karena pemadaman aliran listrik oleh PLN sehingga kami harus melakukan pergantian aliran dengan tenaga diesel. Ya, pendengar, kembali akan kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan atau tentang pelayanan pendidikan. Dan kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Siapkan lulusan unggul Poltekkes Malang gelar forum konsultasi publik. Pendengar, forum konsultasi publik bertema mempersiapkan lulusan unggul menghadapi dunia kerja. Digelar oleh Poltekkes Kemenkes Malang. Melalui forum ini, masukan dari masyarakat dan mitra institusi terkait kebutuhan layanan pendidikan dihimpun secara langsung. Forum yang diselenggarakan berdasarkan undangan resmi yang ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, Dr. Siti Nur Khalifah, SKMMKEP SPKOM. Digelar di Gedung Auditorium Poltekkes Kemenkes di Malang pada hari Selasa 7 September 2026. Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, Dr. Siti Nur Khalifah, SKMMKEP SPKOM menegaskan, Poltekkes Malang telah ditunjuk sebagai salah satu pusat unggulan pendidikan di bidang diabetes mellitus. Pengabdian kepada masyarakat terkait diabetes mellitus. Ya, selain bidang tersebut, sejumlah kompetensi dan hasil penelitian lain yang tetap dikembangkan untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Pendengar, berbagai layanan institusi turut dipaparkan dalam forum, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, layanan akademik, registrasi, jadwal perkuliahan, layanan kemahasiswaan, ijazah, perpustakaan, hingga pembiayaan pendidikan. Peningkatan kualitas layanan-layanan tersebut dinyatakan akan terus diupayakan agar menjadi lebih baik. Informasi pertama yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang layanan pendidikan, di mana siapkan lulusan unggul Poltekkes Malang gelar forum konsultasi publik.

Ya, pendengar dari Malang, kita beranjak ke Tual. Masih tentang informasi yang sama bertemakan layanan pendidikan. Disdikbud Tual perkuat pendidikan TK negeri di pulau-pulau.

Mendengar, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat layanan pendidikan dasar di wilayah kepulauan. Upaya ini dilakukan dengan menghadirkan sekolah taman kanak-kanak negeri di sejumlah pulau sebagai bagian dari pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zain Nuhuyanan kepada rri.co.id pada hari Rabu 9 September 2026 mengatakan, keberadaan TK Negeri di wilayah pulau-pulau diarahkan untuk menjadi salah satu penopang keberlanjutan pendidikan siswa menuju jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan akses dan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata. Pendengar, menurut Nuhuyanan, pengembangan pendidikan tersebut sejalan dengan program pemerintah melalui kebijakan pendidikan nasional, khususnya penerapan wajib belajar 13 tahun. Dalam konsep tersebut, pendidikan pada jenjang TK menjadi bagian awal yang perlu diperkuat agar proses pendidikan anak dapat berlangsung secara berkesinambungan. Ia juga menambahkan penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting setelah pembukaan TK Negeri di wilayah kepulauan. Dengan dukungan tenaga pendidik yang memadai, pemerintah berharap proses pengembangan pendidikan di wilayah pulau-pulau dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi masyarakat. Ya, pendengar, informasi kedua yang baru saja kami bagikan tentang layanan pendidikan di mana Disdikbud Tual perkuat pendidikan TK Negeri di pulau-pulau. Semoga dua informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian.

Baik pendengar, pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, menambah ruang informasi dan wawasan Anda, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan. Dan masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Pemkab Jember targetkan kemiskinan turun signifikan dalam 5 tahun. Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menargetkan angka kemiskinan terus menurun dalam 5 tahun ke depan. Strategi pengentasan kemiskinan disusun berdasarkan kondisi masyarakat dengan membedakan intervensi bagi warga usia produktif dan non-produktif. Hal itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna penyampaian jawaban atas Raperda Perubahan APBD 2026 pada hari Senin 7 September 2026. Fawaid mengatakan penanganan kemiskinan membutuhkan data yang akurat agar program pemerintah tepat sasaran. Pemkab Jember telah melakukan verifikasi dan validasi data termasuk melibatkan ASN pada kelompok desil 1 serta mahasiswa KKN kolaboratif. Menurutnya proses pemutakhiran tersebut juga menemukan puluhan ribu data warga miskin yang telah meninggal dunia sehingga perlu diperbaiki dalam basis data penerima program. Untuk warga miskin usia produktif, pemerintah akan mengarahkan intervensi pada peningkatan kemampuan ekonomi melalui pelatihan kerja dan bantuan usaha. Ya, pendengar, sementara warga non-produktif, termasuk lansia berusia 60 tahun ke atas, membutuhkan pendekatan berbeda berupa bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. Strategi pengentasan kemiskinan juga dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka panjang, pemerintah daerah fokus pada investasi pendidikan seperti beasiswa dan pembangunan sekolah yang dampaknya terasa 5 hingga 10 tahun mendatang. Ya, pendengar, sementara dalam jangka menengah, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak seperti penerangan jalan, revitalisasi pasar, serta peningkatan fasilitas rumah sakit. Fawaid optimis kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan. Program lain termasuk layanan home care juga diharapkan mendukung upaya tersebut. Pemkab Jember menekankan penggunaan APBD tidak hanya diarahkan pada satu sektor, tetapi diupayakan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Ya, pendengar, informasi tentang pengentasan kemiskinan ya, yang pertama sudah kami hadirkan, di mana pemerintah Kabupaten Jember targetkan kemiskinan turun signifikan dalam 5 tahun. Kita beranjak ke informasi yang kedua, masih tentang pengentasan kemiskinan. Menko Muhaimin Iskandar gelar rakor pengentasan kemiskinan di Surakarta. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong seluruh kepala daerah di wilayah Solo Raya dan Jawa Tengah untuk mempercepat transisi program penanggulangan kemiskinan dari yang bersifat bantuan sosial menjadi pemberdayaan masyarakat yang mandiri. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta para wali kota dan bupati se-Solo Raya di Geraha Wisata Niaga pada hari Jumat 4 September 2026. Pemerintah pusat mematok target penurunan angka kemiskinan secara nasional, yakni kemiskinan ekstrim sebesar 0% pada tahun 2026 dan angka kemiskinan secara umum maksimal 5% pada tahun 2029. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah, Menko yang akrab disapa Caimin ini mengapresiasi penurunan angka kemiskinan yang telah dicapai dan mendorong agar dapat diturunkan hingga di bawah 8%. Caimin menambahkan orientasi baru penanggulangan kemiskinan meletak
meletakkan bansos hanya sebagai bantalan sementara bagi warga kurang mampu. Kedepan, intervensi anggaran APBD maupun APBN diarahkan penuh pada program pemberdayaan agar warga miskin bisa naik kelas. Pendengar, menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Surakarta Respati Ardi memaparkan sejumlah langkah strategis Pemkot Surakarta. Pihaknya menetapkan target angka kemiskinan di Surakarta turun menjadi 7,58% dan kemiskinan ekstrim menjadi 0,20%. Guna menekan beban pengeluaran warga miskin dan menaikkan pendapatan, Pemkot Solo menyiapkan program terpadu seperti SPP PAUD gratis, program rumah siap kerja bersama untuk menyerap tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, hingga bantuan bagi UMKM. Pendengar, rakor yang diadakan diharapkan bisa memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah daerah Solo Raya untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja padat karya serta pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Ya, pendengar, informasi kedua yang baru saja kami bagikan, di mana Menko Muhaimin Iskandar gelar rakor pengentasan kemiskinan di Surakarta. Semoga dua informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian.

Ya, pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini di pukul 8:50 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan satu teman manis untuk menghibur Anda dari Freshly Niki Jolo, Raci Kuah. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ya, pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 8.58 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa di pukul 9 nanti ya, akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Pertama, Meta Indonesia